0: Aturan tertulis ini namanya prarem kesukretan.
1: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
0: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
1: Berarti kalau ada hak, ada...
0: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
1: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
0: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
1: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
2: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
4: El Cobra Radio Bali.
5: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah El Cobra FM.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Anda masih punya kesempatan nih LKGR untuk mendaftarkan diri ngampus ya, jadi mahasiswa di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sriksari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan yang pas banget untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern itu gak hanya tentang cocok tanam aja kok ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Keren banget ini penjelasan di awalnya, tapi yang gak kalah keren tentu saja adalah program studi yang terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, LKGRs. Yang pertama, teknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Yang kedua ada peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, pertanian, konsentrasinya tentunya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Yang keempat ada manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals, prinsip yang diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Wah, sudah semantap itu loh keempat prodinya, LKGRs. Dan tidak kalah keren adalah dari sisi staf pengajarnya yang terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Untuk fasilitas kampusnya juga bagus banget nih, mantulita lah kalau kata orang ya. Kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium, pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet super duper cepat.
1: Wah, jadi gak perlu mikir lama lagi ya Kogers. Putuskan di Universitas Warmadewa. Tapi kak, kalau saya mau lihat-lihat info lagi boleh gak? Boleh dong. Informasi lebih lengkap bisa dicatat, klik saja di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 atau Dr. Inengah Mulyarta SSC MSI di 081338576547.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Enak ya kalau misalnya kita sekilas waktu ketika lagi capek banget ya Yuri ya. Terus diem ngebayangin masa depan yang indah-indah itu kayak refresh banget.
1: Wih benar. Kayak hal yang membuat kita tuh sendu gitu kan ya. Apalagi kita ngelihat, wih ke depannya nanti bisa A, B, C, D. Wih happy pasti.
0: Cuma ya, kadang biasanya terselip tuh tiba-tiba yang suram.
1: Ah benar.
0: Iya kan, kayaknya kok pikiran kita itu gak bisa kayak ngeset oke okay, indah aja gitu.
1: Indah aja.
0: Tapi tiba-tiba itu nanti pasti muncul yang pokoknya gak enak gitu.
1: Nah kalau biasanya prosentasenya orang itu kan perbandingannya indahnya 5, suramnya 1. Kalau saya kebalikan. Saya baru kelima
0: indah gitu. Beruntun gitu.
1: Beruntun.
0: Suramnya kayak hujan berjejalan gitu masuk gitu.
1: Benar, benar. Tapi ada yang lebih berbahaya dari hal-hal yang buruk sebenarnya.
0: Apa dong?
1: Kata sandi.
0: Hah? Password.
1: Kata password.
0: Sandi. Kenapa?
1: Kamu itu seperti kata sandi, Mika. Kalau hilang panik nyarinya. Bener kan?
0: Iya, iya.
1: Hilang passwordnya gak bisa masuk kita kemana-mana.
0: Saya hilang aja deh biar semua panik nyariin saya. Pengen banget dicariin. Kalau misalnya ada ciwi-ciwi yang begitu dibilang lah pikmi
1: gitu.
0: Pikmi tuh ambil saya gitu.
1: Ambil
0: ya.
1: Saya. Enggak tahu sih. Pikmi itu kan artinya ambil kan. Nah. Tapi kayak caper gitu enggak sih?
0: Oh,
1: kita
0: iya,
1: caper.
0: Biar fokusnya tertuju pada dia gitu ya.
1: Ah, benar. Nah, di sini ada yang gabungan nih kalau sudah mulai rayu-merayu, Rio datang dari Denpasar untuk merayu siapapun yang kena rayuannya. Ais. Boleh banget nih Rio ya. Rio juga mau kasih rayuan bahasa Inggris, katanya mau ngelawan kita yang tadi.
0: Oke, okay,
1: kita
0: boleh.
1: Tadi gue bahasa Inggris tuh, ikan hiu, ikan cucurut itu.
0: Yeah.
1: Katanya Minggu itu Sunday, Senin itu Monday. Kalau kamu cakep everyday.
0: Bisa banget sih.
1: Boleh.
0: Ada IQ, hi IQ. IQ gabungan pagi hari ini katanya, oh simpel banget ya.
1: Apa itu?
0: Aku mau jadi mataharimu yang siap menyinarimu.
1: Ternyata.
0: Aku mau jadi mataharimu yang siap menyinarimu.
1: Tahu-tahu berat loh jadi matahari itu. Tidak hanya nyinarin satu orang kan?
0: Iya, nyinarin Teletubbies juga kan.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Udah ya, udah pamit aja kita nih LKGR, sudah jam 9 pagi.
1: Wah, kalau gitu kita harus pamit sama Pak Kumis nih.
0: Kenapa Pak Kumis?
1: Pak Kumis beli. Siapa yang manis? Tentunya kan.
0: Oh yes,
1: iya,
0: karena tumben ada yang bilang saya manis. Hmm,
1: bener, Mika dengerin suaranya udah kayak diabetes kan. Mika. Kebanyakan
0: sugar gitu nah, ya.
1: Oke, pakai gula. Ya.
0: Pamit kali ini dari Elkoga Fresh Morning. Akhir kata. Darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: And goodbye.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Elkoga Radio Bali, ada Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di Wacana Seputar Wanita edisi jalan-jalan kali ini ya. So stay tune Elkoga sampai jam 11 siang nanti.

0: Ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Payung teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Tapi kalau misalnya pagi-pagi gini untuk Anda yang mungkin kerjaannya di rumah ya, jadi kerja dari rumah, remote dari rumah, enak banget ya, masih bisa pelukan sama bantal ya. Tapi untuk Anda yang sudah ada di kantor pagi ini, semangat. Atau mungkin Anda yang sedang dalam perjalanan, yang sedang beraktivitas di jalan nih, semangat juga, tetap berhati-hati karena sepertinya langit sedang mendung nih Elkogers, hujan turun ya. Otomatis jalanan agak lebih licin, jadi untuk Anda tetap berhati-hati, pelankan laju kendaraan Anda supaya bisa selamat sampai tujuan. Dan tentunya di Wacana Seputar Wanita kali ini ya, edisi jalan-jalan nih, kita bakal membahas tentang bagaimana sih tempat-tempat atau seperti apa nih tempat-tempat yang asik sepertinya untuk dijadikan rekomendasi liburan sekolah ya. Misal untuk anak Anda yang sedang berlibur, jadi enaknya pergi kemana nih? Nah, nanti Desta Arita akan memberikan informasi tersebut tentunya untuk Anda, Elkogers. Dan gak lupa juga ada lagu-lagu asik ya, lagu-lagu Indonesia asik ala Elkoga Radio Bali yang akan menemani ruang dengar Anda sampai jam 11 siang nanti, tentunya bareng Desta Arita.

0: Telkogar Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir.
2: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.
5: Halo.
6: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
6: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: The best music, the amazing FM. Telkogar Radio Bali.

Bali. Elkoger sepertinya sudah masuk musim liburan nih ya. Tapi ada juga yang sedang bingung memikirkan untuk berkuliah di mana dan fakultas apa nih. Nah, daripada bingung, saya rekomendasikan untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern ini kan tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi Elkogers yang sudah terakreditasi A atau sudah unggul yang bisa Anda pilih. Program studi yang pertama ada agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Tentunya untuk kurikulum yang ditawarkan sudah sesuai banget ya dengan dunia kerja. Selanjutnya ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Nah, penanganan industri ini sangat mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Program studi yang terakhir nih ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan ya, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal segara kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa sih Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi UNWAR? Karena selain akreditasinya A, staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Nah, untuk fasilitasnya sendiri nih Elkogers, kelasnya Anda bisa menengok deh, bersih banget dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian juga lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, sepertinya Anda tidak perlu berpikir lama-lama lagi nih. Anda bisa memutuskan sekarang juga untuk segera mendaftarkan diri atau mendaftarkan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa searching atau browser ya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Local Garut Radio Bali.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendi's Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendi's Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendi's Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendi's Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendi's Area Tabanan, Toko Klendi's Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi's lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendi's terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Fabio Escher, Tanpa Rasa Bersalah. Kadang kita banyak salahnya, tapi ego ini merasa saya tidak salah apa-apa. Wah, jangan kebiasaan gitu Elko Garcia memelihara ego yang tidak baik itu namanya. Kalau salah bilang salah, kalau benar tidak usah takut salah, aman aja pokoknya. Nah, ada hal yang tidak perlu Anda lakukan tanpa kesalahan. Enggak sih, lebih kepada kalau misalnya Anda Elko Garcia sudah masuk musim liburan seperti ini, terus anak-anak udah rewel banget nih, kepengen minta jalan-jalan. Pokoknya namanya liburan kan ya, hampir 2 mingguan ya biasanya kalau misalnya liburan sekolah itu, anak-anak udah pada pengen diajak jalan-jalan ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, pokoknya kemana-mana tuh. Nah, ini ada rekomendasi untuk Anda yang ingin memang mengajak anak-anak Anda jalan-jalan. Jadi yang pertama nih Elkogers ya, untuk ide jalan-jalan saat liburan musim sekolah ini, Anda bisa nih berkunjung ke Taman Konservasi Satwa misalnya di daerah Gianyar. Pasti udah pada tahu nih ya. Jadi konservasi satwa dalam hal ini salah satu pilihan wisata edukasi yang menarik banget, yaitu Taman Konservasi Satwa yang ada di Kabupaten Gianyar. Di tempat ini anak-anak dapat mengenal berbagai jenis satwa dari Indonesia maupun mancanegara nih secara lebih dekat. Selain melihat satwa secara langsung, kadang di tempat tersebut pengunjung juga bisa belajar tentang pentingnya pelestarian hewan dan habitatnya. Terus biasanya diajak beraktivitas seperti berkeliling area konservasi hingga menyaksikan pertunjukan edukatif, dan tentunya ini menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus menambah wawasan ya. Nah, selain ada pusat konservasi satwa di Gianyar, ada juga pusat konservasi burung di Gianyar. Pasti pada tahu juga kan Elkogers, Bali ini kan memiliki pusat konservasi burung ya, yang menampilkan ratusan spesies burung nih dari berbagai daerah dan negara juga. Dan ini merupakan salah satu destinasi cocok banget untuk anak-anak yang menyukai dunia satwa, karena tentunya mereka dapat mengenal beragam jenis burung, memahami perannya dalam ekosistem, serta belajar tentang upaya perlindungan satwa yang langka. Nah, jadi salah satu ide untuk jalan-jalan, Anda bisa pergi ke pusat konservasi hewan, dan kalau di Bali sendiri biasanya ada di Gianyar.

96,9 FM Elkogal Radio Bali. Elkogers, mungkin di masa-masa liburan ini anak Anda ada yang seneng banget berenang gitu ya. Atau mungkin memang hobinya berenang nih Elkogers. Nah, bisa banget Anda mengajak keluarga Anda, tentunya beserta anak-anak Anda ya, pergi berkreasi ke taman rekreasi air yang banyak banget ada di kawasan Kuta Elkogers. Jadi bagi keluarga memang yang ingin menikmati suasana liburan yang seru tentunya, nah taman rekreasi air di kawasan Kuta ini bisa banget jadi pilihan untuk Anda Elkogers ya. Karena beragam wahana permainan, tentunya permainan air ya, tersedia untuk anak-anak maupun orang dewasa. Selain menjadi tempat bermain, juga lokasi seperti ini cocok sekali untuk menghabiskan waktu bersama keluarga selama libur sekolah. Nah, tapi harap waspada, tetap berhati-hati Elkogers ya jika bermain di taman rekreasi air seperti ini, karena harus selalu memantau anak-anak kita yang sedang bermain, terutama di arus-arus yang cukup deras gitu, supaya tidak ada kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Jadi tetap tertarik ya untuk berrekreasi di taman atau wisata air, mungkin bisa di kawasan Kuta atau di kawasan mana saja, pokoknya Elkogers ya, yang ada taman rekreasi airnya.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Nggak kerasa El Koger sih, satu jam sudah. Saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda masih di wacana seputar wanita edisi jalan-jalan kali ini ya. Dan tentunya masih ada beberapa rekomendasi untuk Anda yang ingin menggunakan liburan sekolah anak ini sebagai liburan yang tentunya penuh cerita, penuh kenangan, penuh edukasi juga tentunya El Kogers ya. Dan itu akan diingat tentunya sama anak Anda El Kogers ketika Anda mempunyai inisiatif atau kreativitas untuk mengajak mereka berjalan-jalan ke tempat yang memang itu asik banget ya, seperti alam terbuka. Dan tentunya kehadiran orang tua sangat diperlukan di sini. Jadi daripada Anda berpikir untuk menghabiskan lebih banyak biaya untuk berlibur di tempat yang mungkin memang menghabiskan biaya dalam perjalanannya, nah Anda bisa banget berlibur di area-area terdekat. Kalau misalnya ini di Bali, Anda bisa mencari wisata-wisata edukasi, wisata-wisata bermain tentunya untuk anak, dan harganya masih aman banget untuk di kantong Anda El Kogers ya. Dan gak lupa juga di WSW kali ini ya, ada Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda tetap sampai jam 11 siang nanti, dan tentunya masih dengan lagu-lagu asiknya ala El Koger Radio Bali. So stay tune terus El Kogers, jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Kogal Radio Bali, Virgaun featuring Audi. Selamat tinggal, tapi untuk liburan musim sekolah kali ini selamat datang di tempat wisata ya Kogers. Nah, masih dengan beberapa rekomendasi tempat atau wahana wisata yang bisa Anda kunjungi El Kogers. Tadi saya sudah sebutkan ya, ada taman rekreasi air di wilayah Kuta. Selain di wilayah Kuta, ada juga nih El Kogers kawasan wisata bahari di daerah Tanjung Benoa ya. Di mana daerah Tanjung Benoa ini masih menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan juga nih yang menyukai aktivitas laut. Karena di kawasan ini tersedia berbagai permainan air seperti ada banana boat, parasailing, dan tentunya di situ pengunjung dapat mengunjungi pusat konservasi penyu untuk mengenal lebih dekat satwa yang dilindungi tersebut. Wah, seru banget. Untuk El Kogers sepertinya sudah banyak yang tahu ya di tempatnya yang di mana itu kawasan wisata bahari di daerah Tanjung Benoa. Selain bermain air kecipak-kecipuk nih, ada juga tempat wisata lain di daerah Bangli. Kita menuju daerah Bangli ya. Ada Desa Panglipuran, di mana desa ini menawarkan pengalaman yang tentunya unik dan berbeda karena anak-anak dapat belajar langsung tentang budaya dan kehidupan masyarakat Bali yang masih mempertahankan tradisi leluhurnya. Sebenarnya rata-rata semua desa adat di Bali ini masih mempertahankan tradisi leluhur ya, hanya saja di desa wisata Panglipuran ini memang dia karena kita ikut langsung menyatu dengan warganya ya, ketika kita berwisata di sana kita bisa masuk ke rumah-rumah warga untuk makan di sana, jadi memang tradisi adatnya memang sangat terasa sekali, sangat kental sekali, apalagi ada beberapa aturan yang mungkin berbeda dengan tempat atau daerah lain yang menurut kita itu suatu hal yang baru gitu El Kogers ya. Dan tentunya di desa wisata Panglipuran Bangli ini lingkungan bersih banget dan suasananya juga asri serta masih kentalnya arsitektur tradisional ya yang tetap terjaga menjadi daya tarik utama di desa ini.

Desa Panglipuran ini kan memang sempat mendapatkan julukan desa terbersih di dunia ya, karena di sana nggak boleh buang sampah, Elkogers. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan waktu liburan yang cukup seru gitu, bisa Anda berjalan-jalan ke Desa Panglipuran di Bangli.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Glenn West, Mendadak Bolang. Nah, ini cocok banget lagunya untuk Anda yang di musim liburan ini, di mana keluarga Anda akan mendadak bolang. Elkoga siap mengikuti kesenangan anak-anak Anda untuk berlibur di masa liburan sekolahnya. Dan selanjutnya masih dengan topik jalan-jalan Elkogers, ada tempat juga yang saya rekomendasikan untuk Anda di Monumen Bajra Sandi. Bisa banget untuk menjadi tempat jalan-jalan keluarga Anda di masa liburan ini. Dimana monumen ini kan berada di kawasan Renon ya, dan menjadi tempat yang cocok banget untuk mengenalkan sejarah perjuangan rakyat Bali kepada anak-anak Anda. Jadi ada berbagai diorama di dalam monumen, dan itu menyajikan perjalanan sejarah Bali dengan cara yang menarik dan tentunya mudah dipahami. Nah, bisa banget dicoba Elkogers ya. Selain Anda ke Monumen Bajra Sandi, Anda juga bisa olahraga di Renon, karena biasanya di Renon kan digunakan sebagai tempat berolahraga ya. Jadi sekalian gitu, wisata edukatif dan juga berolahraga di pagi maupun sore hari.

0: Dan Kogar Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Cougar Radio Bali.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Aku cuma punya hati, aku cuma punya hati untuk menguatkan dalam hal berjalan-jalan ketika liburan ya. Karena kalau misalnya semua sudah dimulai dari niat Elkogers dan niat kuat tentunya ya, lalu fisik juga yang kuat, masalah jalan-jalan itu aman banget, pasti akan terlaksana. Dan tidak hanya niat serta fisik ya, kantong juga harus kuat Elkogers. Karena kalau misalnya kita mau jalan-jalan, otomatis harus ada persiapan dana pastinya. Nah, tapi untuk rekomendasi saya yang satu ini, Anda tidak perlu mengeluarkan atau merogoh kocek yang terlalu dalam ya. Anda bisa, selain beberapa tempat yang saya sebutkan tadi, Anda juga bisa berwisata di musim liburan sekolah ini di kawasan Taman Budaya di Bali Selatan nih. Jadi di kawasan Bali Selatan ini terdapat Taman Budaya yang menampilkan ikon patung monumental ya, serta berbagai pertunjukan seni tradisional. Pasti udah pada tahu dong patung apa yang dimaksud. Dan tempat ini cocok juga untuk Anda mengenalkan budaya Bali kepada generasi muda melalui pertunjukan tari, musik, dan cerita pewayangan yang sering banget atau rutin ditampilkan Elkoger ya. Nah, seru tuh kalau misalnya Anda yang ingin melakukan liburan di musim sekolah ini Elkogers ya, Anda juga bisa berjalan-jalan ke tempat tersebut di area Bali Selatan. Dan banyak banget pertunjukan, biasanya serunya perginya malam hari ya, tapi tetap dipantau anak-anak agar selalu berada dalam kawasan atau selalu berada di dalam penglihatan Anda gitu.

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
4: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
3: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
4: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
3: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
4: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
5: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
3: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
4: ILY? Oh, I love you.
3: I love you too.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Begitu indah jika Anda bisa maksimal menemani keluarga Anda di musim liburan sekolah ini, Elkogers. Dan begitu indah juga jika pengeluaran ketika musim liburan sekolah tidak meledak. Tentu Anda menginginkan informasi atau rekomendasi tempat-tempat yang tentunya tidak terlalu merogoh kocek yang terlalu dalam ketika Anda berlibur di musim sekolah ini ya. Oke, kita lanjut masih membahas tentang rekomendasi tempat-tempat yang asik tentunya yang bisa Anda datangi di seluruh Bali ini, Elkogers ya. Ada juga Kebun Raya Bali atau di Bedugul. Nah, ini seru banget kalau misalnya Anda bisa berkelana sampai Bedugul ya. Udara yang sejuk dan lingkungan hijau yang menjadikan Kebun Raya Bali ini sebagai salah satu destinasi favorit saat liburan sekolah. Selain cocok untuk piknik bersama keluarga, anak-anak juga dapat mengenal berbagai jenis tanaman dan belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Jangan lupa kalau misalnya ke Bedugul, Anda membawa makanan mungkin masak dari rumah, itu seru banget Elkogers ya, sambil menggelar tikar atau menggelar karpet gitu di sana, terus makan bareng keluarga di cuaca yang dingin. Ah, jadi pengen ke Bedugul sayanya. Oke, lanjut Elkogers, ada juga rekomendasi tempat liburan untuk anak sekolah Anda ke museum dan galeri seni yang ada di Ubud. Karena Ubud memiliki sejumlah museum dan galeri seni yang dapat menjadi alternatif wisata edukatif selama liburan sekolah. Dan tentunya di tempat ini anak-anak bisa mengenal seni lukis, patung, hingga sejarah perkembangan seni dan budaya Bali yang telah dikenal hingga ke mancanegara.

0: Drive, dan tentunya masih bersama saya Desta Arita. Ya Elkogers, kita lanjut lagi ya, masih di topik tentang jalan-jalan di musim liburan sekolah ini. Nah, rekomendasi untuk pantai alias pergi ke pantai ini sebenarnya juga masuk banget Elkogers ya, karena pantai ini bagus banget untuk edukasi lingkungan. Liburan sekolah juga bisa banget dimanfaatkan dengan mengunjungi pantai sambil mengenalkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kegiatan yang sederhana-sederhana aja Elkogers kalau Anda lakukan di pantai ya, sama anak Anda, keluarga Anda, itu misal seperti berjalan di tepi pantai, mengamati ekosistem pesisir, atau mengikuti aksi bersih-bersih pantai nih. Nah, ini dapat menjadi pengalaman belajar yang tentunya menyenangkan bagi anak-anak Anda. Dan Elkogers, tentunya liburan sekolah ini tidak selalu harus dihabiskan di pusat perbelanjaan atau bermain gawai alias bermain HP ya di rumah. Anda berkunjung ke tempat-tempat wisata yang menggabungkan unsur hiburan dan edukasi itu dapat menjadi pengalaman berharga bagi anak-anak Anda tentunya. Selain menciptakan momen kebersamaan bersama keluarga, berbagai destinasi juga dapat membantu menambah wawasan, mengenalkan budaya, sejarah, alam, hingga pentingnya menjaga lingkungan dan satwa. Nah, jadi Elkogers, dari beberapa destinasi tadi, mana nih yang paling ingin Anda kunjungi bersama keluarga saat liburan sekolah kali ini? Nah, bisa Anda pilih nanti ya, silakan diskusikan bersama keluarga Anda. Dan gak kerasa Elkogers, sudah 2 jam saya menemani ruang dengar Anda di WSW Wacana Seputar Wanita edisi kali ini, edisi jalan-jalan ya. Dan tentu tadi kita sudah mengupas, sudah membahas semua rekomendasi tempat-tempat di Bali untuk ketika anak Anda sekarang lagi musim liburan sekolah. Jadi sudah banyak pilihannya, tinggal Anda memilih dan silakan Anda mendiskusikan bareng keluarga Anda dan sesuaikan juga dengan budgetnya ya. Baiklah kalau begitu, karena sudah pukul 11 siang waktu Elkoga, waktu studio Elkoga Radio Bali, saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat beraktivitas, and goodbye.
1: Elkoga Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: El Cougar Radio Bali.
6: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Cougar Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Cougar Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
7: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
8: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus! Import pula, limited edition nih, beli ah.
9: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih, ngipuin mantan ya?
8: Enggak lah beli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
9: Badah, sekarang tuh ya semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh. Kalau misalnya pakai endek untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
8: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
9: Sip lah, kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
8: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
9: Ada di Omang nih.
8: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
9: Apa? Mau beli apa? Di daster? Atau kebaya lagi?
8: Mau beli uyah Bali.
10: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 LKGR Radio Bali. Setiap tantangan adalah sebuah langkah awal untuk menjadi lebih baik. Di siang hari ini ada Korik Purnama seperti biasa di ajang Hainun ya, sampai nanti di jam 2 siang. Jadi tetap atensi di 96.9 LKGR Radio Bali.

statusnya ya, itu sepertinya ya sibuk sekali ya, ataupun krodit sekali ya. Apalagi untuk Anda, para wanita-wanita di Bali yang sambil kerja gitu ya, sambil berkarir ya. Jadi di minggu-minggu ini ya pasti banyak sekali pikiran-pikiran yang belum Anda realisasikan ya. Entah itu rainan ya, lagi beberapa minggu, aduh belum gini, belum gitu. Ya banyak sekali keluh kesah-kesahnya ya. Jadi istilahnya itu ya bertumpuk-tumpuk gitu pikirannya ya. Apanya nih yang bertumpuk-tumpuk ya, bukan uang ya, tapi pikiran biasanya ya. Jadi untuk Anda yang memang di minggu-minggu ini suka berpikir banyak ya, bukan hanya wanita saja mungkin ya, para laki-laki juga mungkin barangkali ya, memang banyak sekali pikirannya, entah itu bagaimana harus memenuhi kebutuhan untuk sebulan ke depan ataupun bagaimana caranya untuk mencari uang tambahan ya. Saran saya, dijalani saja ya, relax saja. Jadi apapun usahanya pasti akan membuahkan hasil yang pastinya maksimal, Elko Girls. Jadi ya, kalau misalkan memang sudah waktunya beristirahat ya, mestinya Anda harus beristirahat juga ya, agar tidak lelah. Tapi jangan sampai Anda menyerah pada suatu impian Anda.

apapun tujuannya, terus berjalan. Tapi ingat, istirahat ya. Dan karena sudah jam 12 nih, Oke Girls, tidak lupa juga saya mengingatkan Anda untuk makan siang pastinya ya, untuk Anda yang belum sarapan dari pagi atau belum sempat membuka perbekalannya, barangkali boleh dibuka dulu ya sambil istirahat siang. Dan mungkin kalau misalkan memang belum, boleh dicari dulu makan siang yang cocok untuk Anda di siang hari ini ya. Dan apapun aktivitas Anda di siang hari ini, seperti biasa di ajang High Noon, Kori Purnama akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari LKG Radio Bali. Dan bukan hanya itu saja ya, ada juga tips dan informasi menarik lainnya yang akan saya hadirkan selama 2 jam ke depan nanti. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96.9 LKG Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita ya di jam 2 siang.

Cobra Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 LKGR Radio Bali. Di zaman seperti saat ini nih LKGR, pendidikan ini adalah fondasi utama yang menentukan arah masa depan Anda. Keduanya memiliki korelasi yang cukup bisa dibilang searah ya, memang sangat kuat. Dimana pendidikan yang berkualitas itu menjadi kunci utama dalam membuka peluang karir, dan selain itu juga bisa meningkatkan taraf hidup, dan yang terakhir mendorong inovasi Anda. Dan untuk Anda nih yang kali ini masih sekiranya bingung ya mau melanjutkan pendidikan ataupun mau melanjutkan perkuliahan di mana, saya punya rekomendasi menarik untuk Anda ya, yaitu kuliah di Universitas Warmadewa Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi. Jadi Universitas Warmadewa Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi ini adalah pilihan logis untuk Anda yang memang ingin berkarir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan pastinya berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya di pikiran Anda mungkin tentang bercocok tanam saja ya, tapi juga ini melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik di dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Jadi ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A, di antaranya ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hultikultura, perkebunan, dan juga pangan yang memang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika untuk menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri itu berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Dan yang kedua ada Fakultas Peternakan. Jadi mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, di antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, ada juga nutrisi dan juga teknologi pangan, dan juga teknologi pengelolaan hasil ternak serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya sendiri itu ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan untuk program studi selanjutnya LKGERS ada teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang memang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian itu yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, dan juga pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industrinya itu mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang memang bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir itu ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang memang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang memang berwawaskan ekowisata dan berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goal atau istilahnya SDGs ya. Dan untuk prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah LKGERS mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan juga konservasi sampai pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Jadi dari keempat program studi tersebut, jadi kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Jadi memang ada beberapa keunggulan ya, di antaranya yaitu staf pengajar terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, ada doktor dan juga magister. Dan Anda juga boleh tengok sedikit ya ke fasilitas kampusnya, kelasnya bersih, sudah ber-AC, labnya lengkap, dan juga pastinya free wifi yang pastinya super cepat. Sepertinya tidak perlu memikirkan lama lagi ya, putuskan sekarang juga untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Anda bisa langsung klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau juga bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, dan satu lagi kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: El Cuga Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. 90.

ubah. Dan kadang juga ada nih tren yang cukup unik dan juga ada yang pro kontranya juga nih LKGR. Termasuk yang saya amati zaman sekarang itu ya suka lari gitu ya, pelari culture gitulah istilahnya ya. Jadi setelah lari itu kadang ya suka nongkrong gitu di kafe kopi atau di coffee shop gitu ya istilahnya ya. Tapi kadang suka mungkin banyak yang berpikir ya, kalau misalkan selesai olahraga itu bagus atau tidak minum kopi seperti itu ya. Jadi ada banyak perspektif, ada yang bilang mitos, ada juga yang bilang fakta kalau minum kopi setelah olahraga itu baik untuk kesehatan. Ya memang tergantung kondisi juga ya, karena minum kopi setelah olahraga itu bisa dibilang menjadi kebiasaan banyak orang zaman sekarang ya, baik untuk memulihkan energi ataupun sebagai bagian dari rutinitas harian. Jadi meski terdengar menyenangkan, minum kopi setelah berolahraga itu sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan juga resiko agar tidak mengganggu kesehatan pastinya ya. Jadi setelah olahraga, tubuh itu mengalami berbagai perubahan, seperti contohnya yaitu peningkatan detak jantung, keluarnya keringat pastinya, serta penggunaan energi yang cukup besar. Dan pada kondisi ini, tubuh membutuhkan cairan ataupun asupan nutrisi untuk pemulihan. Jadi ada anggapan bahwa minum kopi setelah olahraga ini bisa membantu mempercepat pemulihan dan juga meningkatkan fokus Anda. Tapi ini ada tapinya juga ya. Minum kopi setelah olahraga itu juga dikhawatirkan memicu dehidrasi ataupun jantung berdebar. Sehingga ya penting untuk memahami keamanan dan juga waktu yang tepat untuk mengkonsumsinya. Dan minum kopi setelah berolahraga ini umumnya aman dilakukan ya, asalkan tidak berlebihan dan juga pastinya tetap memperhatikan kondisi tubuh Anda. Jadi kandungan kafein dalam kopi ini memang bisa itu membantu mengurangi rasa lelah dan juga pastinya meningkatkan fokus. Tetapi pastikan LKGers Anda sudah minum air putih terlebih dahulu ya. Agar kenapa? Ya agar kebutuhan cairan Anda tetap tercukupi. Jadi meski begitu, tidak semua orang juga pastinya cocok dengan kebiasaan minum kopi setelah olahraga ya. Pada sebagian orang juga kafein ini bisa menyebabkan jantung berdebar, rasa gelisah ataupun gangguan tidur ya, terutama jika dikonsumsi pada sore ataupun malam hari. Dan selain itu, konsumsi kopi berlebihan ini juga dapat memicu peningkatan asam lambung. Jadi tidak cocok untuk Anda penderita asam lambung, mah ataupun GERD ya. Nah, jadi intinya LKGers, minum kopi setelah olahraga ini boleh dilakukan selama tidak berlebihan dan juga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi. Jadi jika muncul keluhan tertentu ya setelah mengkonsumsi kopi ini, sebaiknya kurangi ataupun hindari konsumsinya dan juga pilih minuman lain yang memang lebih sesuai dengan kondisi tubuh Anda.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Final Pagar Radio Bali. Semakin dewasa umur Anda, jadi semakin banyak juga ujiannya ya. Termasuk ujian yang saat ini aku gas, yaitu ujian finansial ya. Jadi finansial Anda ini pasti akan selalu diuji istilahnya setiap bulannya ya. Jadi Anda harus bisa juga mengelola keuangan dengan baik dan juga dengan tepat pastinya ya. Jadi salah satu alokasi dana yang wajib dikeluarkan setiap habis gajian kira-kira apa nih ya, apalagi local girls, yaitu belanja bulanan ya. Apalagi untuk Anda yang memang sudah berkeluarga dan juga sudah mempunyai buah hati, belanja bulanan ini adalah menjadi kewajiban rutin setiap bulannya ya. Dan berbicara nih soal belanja bulanan, pastinya kita juga harus memilih tempat belanja yang memiliki harga yang murah, di mana ada diskon juga setiap harinya ya kan. Di mana lagi LK Girls kalau tidak di Klendis terdekat dari rumah Anda ya. Dan kali ini saya juga akan membocorkan sedikit ya beberapa promo yang memang ada di Klendis. Di antaranya ada Listerine Zero 250 mendapatkan potongan harga senilai Rp3.400. Ada juga Kaladin bedak ukuran 100 gram yang botol dengan harga Rp16.400. Ada juga Simba Choco Chips 300 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp3.000. Ada juga setiap pembelian 5 pieces Mori Grow ukuran 800 gram rasa vanilla mendapatkan 1 pieces free Mori Grow Grow Max vanilla yang ukuran 400 gram box. Dan juga ada clear shampoo ketombe anti rontok ya ukuran 10 mili di harga Rp9.500. Ada juga Lifebuoy shampoo anti ketombe lemon dengan harga Rp16.500. Dan satu lagi ya, ada Tong Garden Salt Pistachio di ukuran 180 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp500. Dan masih banyak lagi ya promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda. Karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

96.9 LKG Radio Bali. Circle ataupun pergaulan Anda hari ini itu kadang menentukan level hidup Anda besok ataupun di kemudian hari ya. Jadi bukan karena ikut-ikutan, tapi karena Anda jadi sadar hidup itu tidak hanya harus dijalani secara asal-asalan saja ya. Makanya pilih pergaulan ataupun pilihlah circle yang kadang membuat Anda bertumbuh ya, bukan justru kebalikannya ya, yang membuat Anda kadang merasa malu kalau misalkan Anda malas-malasan, atau membuat Anda kadang sadar ya kalau Anda bisa untuk lebih naik level lagi. Contohnya saja nih LKGers, kalau misalkan Anda sering berkumpul dengan orang-orang yang berkelas ya, otomatis Anda pastinya akan malu kalau misalkan tampil apa adanya ataupun tampil sederhana, istilahnya minder seperti itu ya. Ataupun contohnya lagi, kalau misalkan Anda mendekati orang yang ambisius ya, Anda juga kadang malu sendiri kalau misalkan kerjaannya cuma rebahan saja. Dan mungkin kalau misalkan Anda nongkrong ataupun kumpul sama orang yang positif, Anda jadinya malu ya kalau misalkan kerjaannya cuma mengeluh saja. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya ya. Dan ya memang LKGers, karena kadang perubahan hidup itu dimulai dari satu hal sederhana. Siapa yang paling sering

0: Koga Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga. Roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, El Koga, Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

kita anggap tidak berarti sebelumnya pada masa kecil ya, ataupun bunga yang kadang hidup di semak-semak ini ternyata memiliki nilai yang sangat tinggi, termasuk nilai pada kelas dunia. Termasuk Nielka Gers, bunga telang ya. Siapa yang tidak tahu bunga satu ini ya. Jadi warnanya memang cantik. Dan ini juga disebut dengan super flower. Nah kira-kira apa sih khasiatnya ya kan? Jadi bunga mungil di pekarangan ini yang menyimpan kekuatan nutrisi itu sekelas superfood dunia. Jadi ini adalah tanaman asli Asia Tenggara yang kini meraih gelar super flower di dunia global. Jadi julukan ini bukan sekedar tren saja ya. Bunga ini lahir dari kandungan nutrisi yang sangat padat untuk ukuran sebuah bunga yang berukuran bisa dibilang kecil ya. Jadi bunga telang ini mengandung teratinin, yaitu jenis antioksidan eksklusif, dan juga flavonoid dalam kadar yang sangat tinggi. Dan kemampuannya itu memang menangkal radikal bebas dan juga memperlambat penuaan sel. Ini memang dinilai setara dengan teh hijau yang selama ini memimpin pasar minuman sehat. Waduh, bersaing ya mereka berdua ya. Jadi memang untuk skincare superfood dari dalam tubuh ini khasiatnya juga bisa dibilang banyak ya, yaitu merangsang sintetis kolagen alami untuk kulit elastis, dan juga manfaatnya untuk mencegah kerutan, menguatkan folikel rambut, dan juga efek dari dalam bukan sekedar topikal saja. Jadi sudah lengkap ya, manfaat untuk kulit, manfaat untuk rambut, dan juga manfaat anti-agingnya juga didapat. Yaitu hanya sedikit penjelasannya ya, mungkin untuk lebih jelasnya boleh nanti di searching dulu ya kan, untuk masing-masing khasiatnya. Jadi di dunia kuliner dan juga kesehatan internasional, Kogers, bunga telang ini juga sangat terkenal ya, karena dikeringkan dan juga digiling halus, dan memang dipasarkan sebagai blue matcha atau superfood powder yang terkenal zaman sekarang ya ini ya. Jadi bubuk biru ini sangat populer di kafe-kafe global sebagai bahan campuran latte, smoothie, dan juga kue, karena memang memberikan warna biru neon alami yang estetik sekaligus suntikan nutrisi instan yang baik untuk kesehatan tubuh Anda.

0: 今回のラジオバーディ
1: ー。Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: More music, more fun. 96.9

penyebabnya itu bisa jauh lebih kompleks dari hanya sekedar produk yang Anda pakai setiap harinya. Jadi yang cukup mengejutkan lagi, ternyata masih banyak perempuan khususnya ya yang belum tahu seputar fakta ini ya. Jadi asal pilih merek shampoo, diganti lagi sampai benar-benar menemukan yang cocok. Padahal informasinya itu sudah sering dibahas beberapa kali mungkin di sosial media terutama ya. Jadi wanita yang jenis rambut rontok tertentu ini sering ditemukan memiliki kadar vitamin D yang rendah, terutama pada kasus seperti kerontokan berpola pada wanita ataupun rambut rontok berlebihan secara tiba-tiba tanpa adanya tanda-tanda ya, tiba-tiba aja rambutnya rontok apalagi habis keramas ya. Itu artinya masalahnya kadang bukan hanya soal sampo ataupun perawatan rambut yang Anda pakai ya. Jadi kekurangan vitamin D bisa jadi karena stres berlebih ataupun karena kurang tidur, karena perubahan hormon, sehingga sampai pola makan yang kurang seimbang. Ini juga bisa jadi pemicu kerontokan pada rambut. Jadi sebelum Anda buru-buru untuk ganti produk rambut Anda, coba deh ya untuk cek lagi kondisi tubuh Anda. Bisa jadi rambut yang rontok itu adalah sebuah sinyal bahwa tubuh Anda sedang butuh perhatian secara lebih.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya?
2: Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

memang butuh penghijauan, tapi juga di dalam ruangan itu sangat diperlukan ya, apalagi untuk Anda yang memiliki ruangan yang bisa dibilang cukup pengap, apalagi tidak ada ventilasi yang memadai ya. Jadi ya berasa kalau misalkan masuk ke ruangan itu tanpa kipas angin ataupun pendingin lainnya, itu kadang suka memiliki bau khas yang cukup unik ya, ataupun kadang aneh di hidung orang lain seperti itu ya. Jadi tidak salah juga jika Anda mencari solusi yang tepat, yaitu meletakkan tumbuhan yang memang bermanfaat untuk ruangan Anda, yaitu salah satunya adalah lidah buaya, LK Gers. Jadi lidah buaya ini memang mengandung banyak sekali air di dalam daunnya ya, yang memang membantu dalam transpirasi, jadi meningkatkan kelembaban udara juga di sekitarnya. Dan proses ini juga dapat memberikan efek mendinginkan pada ruangan sekaligus menyerap polutan udara yang ada di dalam ruangan Anda. Dan tidak hanya itu saja ya, lidah buaya ini juga bisa menghilangkan racun yang ada di udara. Dan juga sederhananya saja, lidah buaya ini akan menyerap CO2 ataupun karbon dioksida pada siang hari dan juga melepaskan oksigen pada malam harinya. Dan selain itu juga perawatannya bisa dibilang sangat mudah ya, karena Anda juga tidak memerlukan banyak air dan juga sinar matahari, serta Anda juga bisa langsung meletakkannya di sudut ruangan dan juga minim cahaya sekalipun.

0: Koga Radio Bali.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ya.
2: Meh, asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semlegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.

0: 96.9 Otoga Radio Bali, single terakhir dari miliknya Pastu yang berjudul Teman atau Kekasih. Ini telah menjadi single terakhir kita ya di ajang Hainun di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah atensi dari 2 jam kebelakang tadi ya, dari jam 12 siang tadi. Semoga informasi yang sudah saya hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini ya. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: All day, 96.9, all night, 96.9, the best music, 96.9, FM, El Cobra Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: menjaga nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: More music, more fun. 96.9 FM, Elkoga Radio Bali.

0: ここがレディオバリ
1: ー。Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebo modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebo? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebo modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9
6: dari Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah El Cobra FM.

96.9 LKGR Radio Bali. Halo, selamat sore LKGR. Jumpa kembali bersama Mika Karissa kali ini di Sunset Program. Seperti biasa, cuma sampai jam 6 sore nanti.

96.9 LKGR Radio Bali. Halo, selamat sore LKGR. Lagi ngapain tuh sore-sore seperti sekarang hari Jumat? Semoga sih yang dilakukan selalu positif ya. Positif membuat Anda bahagia, positif membuat sekitar Anda terasa menyenangkan, seperti itu. Karena kan ada tuh beberapa hal yang bisa jadi kita lakukan dengan terpaksa. Contohnya pekerjaan. Identiknya pekerjaan dilakukan dengan terpaksa ya, karena cari duit. Tapi ya, semoga sih kalaupun memang ada di antara Anda yang lagi ngelakuin pekerjaannya sekarang, ada deadline yang harus diurus dan ragam hal yang ya identik lagi dengan pekerjaan itu, bisa sedikit enggaknya Anda lakukan dengan bahagia. Karena satu hal yang saya pelajari selama ini, Algaris, kalau misalnya udah ngelakuinnya dengan terpaksa aja, itu tidak hanya kita yang menjalani, rasanya itu gak menyenangkan, tapi hasilnya pun bobrok gitu. Hasilnya pun kurang gitu loh, Kogers. Makanya sebisa mungkin dilakukan dengan perasaan yang happy, dilakukan dengan perasaan yang tulus ikhlas gitu ya. Terlepas dari memang ada orientasi uang ya terkait pekerjaan ini, tapi ya harus di-set dulu the mindset kita bahwa apapun yang kita kerjakan itu akan membawa benefit yang baik untuk kita gitu. Itu akan memantik rasa happy, kita juga ngelakuin pekerjaannya dengan tulus ikhlas, hasilnya ya kita harapkan sih baik gitu ya. Tapi selama saya berproses Algogers ya ngerjain ini, itu sih berdasarkan pengalaman saya, sebagian besar itu memang hasilnya lebih baik dibandingkan dengan keterpaksaan seperti itu ya. Ingat besok weekend loh, jadi lakukan hal-hal yang baik ya, supaya weekend besok juga ada impact-nya, happy juga ya kan, diawali dari hari ini dulu ya Algogers. Yang jelas ada Mika Karisa yang hadir tumben lagi ya di Sunset Program untuk edisi hari ini. Hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, seperti biasa kalau sudah di Sunset Program, waktunya saya memutarkan lagu-lagu yang Anda request sore hari ini. Kira-kira ada lagu apa nih yang spesifik yang pengen Anda dengerin sore-sore seperti sekarang rada mendung di Denpasar sih? Gimana kondisi Anda, bisa dilaporkan ke Mika? Berasa saya BMKG gitu ya. Tapi gak apa-apa, sharing aja di domisili Anda untuk saat ini kondisinya gimana. Apakah memang sudah turun hujan? Karena saya pribadi agak was-was nih, janjian saya pulang ntar turun hujan lagi. Karena ini mendungnya luar biasa pekat sih di seputaran kawasan Kecubung sendiri ya. Lagi-lagi ya Kogers, Anda boleh request ya sore hari ini. Silahkan boleh requestnya lagu mancanegara ataupun lagu Indonesia. Gabungannya bisa di WhatsApp 081236155969. Ingat sebutkan nama Anda, karena saya agak pusing gitu kadang-kadang kalau ada yang request gak nyebutin nama, dari mana gitu ya. Sebutin Anda siapa, terus sekarang itu lagi di mana gitu ya, apakah di Denpasar atau di mana gitu. Saya supaya tahu nih pendengar Elkoga dari mana aja. Habis itu lagunya apa, ingat judul dan penyanyinya biar memudahkan saya untuk memutarkan lagu Anda. Pengen kan cepat diputarin lagunya. Dan kalau ada salam-salam juga silahkan disertakan ya. Dan tadi WhatsApp udah ya, via Instagram juga bisa DM di @elkogafm dan Facebook kita di Elang Kosa Gagana. Saya tunggu sampai jam 6 sore nanti.

0: 이라디오쿠 목간 이라디오쿠 이해당 거기 두세
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kuga Radio Bar. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96.9 LKOGER Radio Bali. Ada The Script dengan The Man Who Can Be Moved. Ini satu lagu yang memang sore hari ini sudah di request sama Ngurah di seputaran Sidekarya ya, yang pengen banget dengerin satu lagu ini. Lagunya buat Mika aja yang lagi siaran. Terima kasih. Tahu aja saya pribadi paling suka lagunya The Script yang ini ya Kogers. Mungkin karena ini yang membawa puncak ketenaran dari The Script ini sendiri ya. Walaupun lagu-lagu lainnya saya suka juga semua. Terima kasih Ngurah sudah request satu lagu ini. Semoga Kogers lain juga suka ya. Terus lanjut lagi yang udah bergabung di via WhatsApp 0812361555969. Ada Adit di seputaran Denpasar. Hai Kak Mika, hai juga Adit. Puterin Last Child dong yang tak pernah ternilai. Kak Mika udah mesugian? Oh. udah Adit. Adit gimana? Semoga sudah juga ya. Ingat sembahyang ya Adit ya. Lagunya ditunggu, udah saya siapin. Bukan udah saya siapin, udah saya puterin malah tadi ya. Semoga sudah didengarkan. Terus lanjut lagi ada Gena di seputaran Sanur. Hai Gena. Halo kakak. Gena mau dong lagunya Nadif yang Kota Ini Tak Lagi Sama Denganmu. Seperti itu. Abis itu ada lagi, coba saya scroll. Oke, katanya yang duet ya kak. Salam untuk pacarnya Gena aja. Besok jadi pergi ke Banglinya ya sayang. Lihat sunrise. Ih so sweet. Suka nih yang gini-gini nih. Semoga sih besok cerah ya Elkogers. Karena kan kita gak tahu cuaca gimana ya. Benar-benar agak susah diprediksi. Seperti halnya hari ini mendungnya luar biasa pekat sekali Elkogers. Bahkan udah hujan rintik-rintik nih sepertinya di kawasan Kecubung ya. Ya kita harapkan semoga sih Sabtu besok itu benar-benar cerah. Sehingga apapun yang diagendakan, terutama yang pengen hangout ataupun jalan-jalan, itu bisa terrealisasikan. Ada Windu juga. Hai Windu, lagi di jalan nih Mik. Wah Windu, hati-hati di jalan ya. Katanya kena macet di seputaran Gatsu Timur. Oke, laporan nih Elkogers. Jadi kalau misalnya ada di antara Anda yang melintas di seputaran Gatsu Timur, harap bersabar ya, karena dari Windu sendiri bilang ini lagi kena macet nih. Katanya mau request lagunya Silaun Seven, bebas deh Mika yang pilihin, kalau bisa yang lagu lamanya ya, biar gampang dinyanyiin. Tahu nih gen milenial awal ya Windu ya. Oke, nanti saya pilihin kira-kira mana yang bisa dijanjiin sama Windu. Kayaknya lagi mobiling juga ya, di mobil ya. Oke, ditunggu ya. Thanks, katanya Windu. Thank you juga Windu sudah bergabung. Terakhir, sore hari ini saya bacakan ada Douglas. Hai Douglas, di seputaran Denpasar. Katanya Mbak Mika juga, apa kabar hari ini? Saya syukurlah kabar baik sehingga bisa hadir ke tengah ruangan Elkogers ya. Terus katanya request lagunya One Ok Rock yang Heritage. Salam buat semua pendengar Elkoga bersore aja, dan buat Mbak Mika diputerin lagunya. Oke, langsung saya hadirkan untuk Douglas. Ini dia One Ok Rock dengan Heritage.

96.9 LKOGER Radio Bali. Udah daftar di UNWAR belum LKOGERS, terutama di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ya? Karena kalau belum, sangat sayang banget LKOGERS ini. Kalau misalnya udah tutup pendaftarannya, besar kemungkinan Anda akan menyesal ya, karena kampusnya sekeren itu. Jadi cocok untuk Anda yang memang pengennya ke depannya punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga tidak hanya tentang bercocok tanam semata ya, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Apalagi UNWAR kita sudah tahu ya, bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan khusus di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologinya, ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A, dan tentunya Anda bisa pilih salah satunya. Seperti ada agroteknologi, ada peternakan, ada teknologi pangan dan hasil pertanian, serta manajemen sumber daya perairan perikanan. Dari sisi staf pengajarnya juga nggak usah diragukan sih, LKOGERS, karena sudah terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Terlebih kalau fasilitas kampusnya juga tidak usah ditanyakan lagi ya, udah jelas banget kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Kalau misalnya Anda masih menimbang-nimbang terlalu lama ya, LKOGERS, hari

ini pun Anda boleh sebenarnya ambil keputusan langsung daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ya. Masih butuh informasi selengkapnya, silahkan langsung diklik saja di websitenya di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-376-542.

music. More fun. 96.9 FM El Cobra Radio.

96.9 LKGR Radio Bali. Masih bersama Mika Karisa sore hari ini di Sunset Program. Walaupun ya kita gak bisa liatin sunset LKGR karena mendungnya luar biasa pekat sekali. Bahkan sudah turun hujan di kawasan Kecubung. Gimana di tempat tinggal Anda atau tempat bekerja Anda untuk saat ini? Apakah sudah turun hujan juga? Semoga sih ini tidak terlalu mengganggu aktivitas Anda untuk di sore hari ini LKGR ya. Yang jelas saya masih nih memutarkan lagu-lagu yang Anda request sore hari ini. Ini sudah di jam 5 sore ya. Jadi sisa waktu saya kurang dari sejam ke depan. Kenapa kurang? Karena ini menitnya udah lewat. Harus berusaha on time ya. Jadi kurang dari sejam ke depan saya masih menemani Anda ya, masih memutarkan lagu-lagu yang Anda request di sore hari ini. Jadi boleh request lagu dari mancanegara ataupun lagu Indonesia. Tapi satu orang satu requestan ya. Jangan banyak-banyak, jangan maruk-maruk LKGers. Kasih LKGers lainnya juga yang pengen dengerin lagu favoritnya. Jadi balance gitu loh ya. Dan barangkali juga requestan dari LKGers itu bisa jadi inspirasi lagu Anda di kemudian hari ya kan. Barangkali ada ini LKGers yang requestnya itu-itu aja terus ya. Ngerti sih itu adalah lagu favoritnya gitu ya. It's okay, gak apa-apa LKGers. Cuma ya siapa tahu memang dari lagu-lagu yang direquest sama pendengar lainnya itu benar-benar bisa menghibur Anda juga di sore hari ini ya. Terus saya mau sapa lagi nih yang sudah bergabung di via WhatsApp kita ya. Ada Oming di seputaran Peguyangan. Hai Oming, katanya Kak Mika tumben sore, akunya juga tumben request jam segini. Ya deh Oming, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya. Mau dengerin lagunya Sal Priadi ya, yang ada titik-titik di ujung doa. Salam untuk Kak Mika aja, semangat siaran sorenya. Oke, terima kasih Oming sudah bergabung sore hari ini. Ada Yuda di Ubung juga. Hai Yuda, request Kak Green Day yang When September End, sudah juga saya putarkan, semoga sudah didengarkan ya. Baru aja udah mengudara, semoga terhibur juga sama lagu yang satu ini. Terus ada Deita Kana. Hai Deita, Deita di Denpasar mau request lagunya Callum Scott yang You Are The Reason. Oke, ditunggu ya lagunya, katanya buat teman-teman aja. Dan semangat beraktivitas. Agak susah nih Deita, semangat hujan-hujan gini. Iya gak sih LKGers? Tapi keren sih untuk Anda yang bisa benar-benar selalu optimis setiap harinya, bersemangat, selalu positive vibe gitu ya. Karena sebagai manusia kayak ya jujur aja, jujurly gitu ya. Kadang ada masa-masa di mana emosi kita itu fluktuatif. Karena semangat itu kan sebenarnya dipengaruhi sama emosi juga ya. Jadi ketika emosi kita turun, semangat pun ikut turun. Tapi syukurlah kita punya otak LKGers ya. Otak di dalamnya itu ada pikiran-pikiran. Jadi kalau misalnya mindset kita sudah bagus, kita juga enggak terlalu terpengaruh sama emosi. Bukan mengabaikan ya, tapi memang ada momen-momen di mana kita harus profesional gitu kan, apalagi urusan kerjaan, profesionalisme itu kita mesti benar-benar bisa tidak mengesampingkan, tidak mengabaikan, tapi lebih mengutamakan hal-hal yang ada di depan kita dibandingkan larut dalam emosi itu gitu. Jadi keren sih untuk Anda yang bisa switching itu ya, bisa mengendalikan dan mengelola semangat Anda sebaik mungkin. Seperti Deita ya, yang sore hari ini katanya semangat beraktivitas. Oke, terima kasih ya. Terus ada juga siapa lagi nih? Oh iya, Deita tadi di Instagram ya gabungannya. Ada coba saya cek dulu di WhatsApp lagi. Beralih di sini ada Adi Suputra. Hai Adi Suputra, Adi Suputra dari Jagapati Abian Semal Badung, katanya bisa kah request lagunya Peter Pan judulnya Ku Katakan Dengan Indah. Bisa dong. Kirim salam untuk Mika Karisa aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih Adi Suputra sudah bergabung. Dan terakhir ada Ewit. Hai Ewit, Ewit di seputaran Mengwi. Hadir kakak, mau dong lagunya Avril Lavigne yang Don't Tell Me. Wah, lagunya agak lama dikit ya, tapi it's okay, bagus kok lagunya ya. Dan katanya salam untuk kakak Mika aja, semangat siarannya ya. Terima kasih. Oke, lagunya langsung saya hadirkan buat Ewit di Mengwi.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
2: Harganya grosir.
3: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
5: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
7: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elko Girls bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elko Girls Radio Bali. Elko Girls bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elko Ga Radio Bali.
8: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elko Ga FM.

96.9 Elkoger Radio Bali. Memang belakangan ini rada hektik Elkogers di negara kita tercinta ini ya. Tidak usah saya jelaskan ataupun beberkan apa-apa saja. Sepertinya Anda sudah sangat amat tahu ya, karena di berbagai media, entah itu media seperti radio, tiap pagi kita hadirkan beritanya di sini Elkogers. Abis itu juga di sosial media sih yang paling cepat ya. Dan bahkan ada infonya bahwa di Jakarta sempat ada demo, di beberapa tempat juga sempat ada mahasiswa yang melakukan seperti unjuk rasa seperti itu, tapi ya membeberkan opininya, bahkan sampai ada beberapa tindakan-tindakan yang kuranglah menurut saya Kogres ya, mungkin bukan kurang tapi miris seperti itu. Semoga sih ini diatensi sama para pemangku kebijakan seperti itu, karena kan kita sebagai masyarakat udah benar-benar capek banget ini, serius ya, sama-sama lelah. Tapi ya semoga sih kita bertahan di kondisi seperti sekarang Elkogers. Dan saya pribadi merasakan agak susah konsentrasi belakangan ini. Ada gak di antara Anda yang seperti itu? Awalnya saya mengira wah ini kurang minum air nih gitu kan. apa-apa air anget gitu ya, sakit dikit air anget gitu. Tapi memang benar belakangan ini saya pribadi susah konsentrasi, dan saya rasa ini bukan saya aja yang ngalamin, karena ketika ngobrol sama beberapa kawan itu keluhannya mirip gitu. Setelah saya cari tahu, ya bisa jadi kita banyak handle pekerjaan Elkogers ya. Habis itu juga terpapar informasi ataupun berita-berita seperti itu. Jiwa sosial kita terpantik, akhirnya kita concern terhadap isu-isu yang ada, sehingga akhirnya kayak ada kecamuk di dalam diri yang bikin otak kita juga rada-rada error gitu. Ternyata ada implikasinya ke situ. Jadi kalau misalnya Anda ngerasa susah fokus ataupun susah konsentrasi belakangan ini, terlepas dari ada beberapa hal ya, kepercayaan-kepercayaan yang memang menyatakan, salah satunya Elkogers ya, kepercayaan mengenai malam satu suruh gitu ya. Ini saya juga terpapar informasi ini, beberapa weton katanya akan terdampak Elkogers, benar nggak sih? Orang Jawa ada dengerin Elkogers nggak nih sekarang? Katanya sih begitu ya, lagi-lagi ini berkaitan dengan kepercayaan gitu ya. Jadi benar-benar ada imbasnya seperti itu, terlepas dari hal itu juga, terlepas dari Anda ada riwayat penyakit tertentu mungkin kan, sehingga ketika berhadapan dengan banyak pekerjaan itu bisa ngefek. Abis itu juga isu-isu kenegaraan dan lain sebagainya itu benar-benar wah bikin kepala ini puyeng, Elkogers, pusing dan susah fokus. Salah satu cara yang sudah saya terapkan dan mungkin ini bisa Anda terapkan juga untuk meminimalisir ya, supaya nggak sampai bablas, nggak fokusnya yang akhirnya mengacaukan hal-hal yang urgent gitu kan. Jadi memang kalau saya pribadi sih selalu bikin to-do list. Ini klise banget, memang benar-benar umum sekali. Hanya saja hal yang sangat umum ini benar-benar membantu di kondisi seperti sekarang. Jadi ini reminder atau pengingat untuk otak kita bahwa ada hal-hal yang butuh fokus kita di area-area tertentu dan memang butuh diselesaikan atau memang menuntut waktu tertentu untuk fokus di ranah itu. Entah pekerjaan, entah sekedar beres-beres rumah, atau entah sekedar mengagendakan untuk masak, Elkogers. Karena gini, belakangan saya perhatikan satu fenomena di mana orang-orang kerap menunda dan lupa. Mandi aja deh, coba ditanya suami-suami Anda di rumah ini, buat para ibu-ibu, para istri-istri, apakah masih susah meminta suami Anda untuk mandi? Disuruh berkali-kali diingetin mandi, biasanya pulang langsung, kalau orang Bali bilang geletak-geletek gitu kan, karena butuh relax ya kan, wajar-wajar, capek dari luar gitu. Diam dulu, scrolling dan bablas sampai kemalaman baru ingat mandi gitu, padahal kalau dari luar pulang kan identiknya kita membersihkan diri dulu baru mandi gitu. Fenomena ini sangat umum ternyata terjadi di kalangan pasutri. Mungkin bukan pasutri aja, kita-kita yang masih single, masih tinggal sendiri juga kadang melakukan hal itu, bablas gitu loh Elkogers. Jadi dengan adanya to-do list ini kita jadi paham bahwa okay, ini adalah something yang harus kita lakukan dan impact-nya apa, sehingga ya ini membantu kita untuk bisa lebih fokus.
entah itu menyelesaikan pekerjaan atau selesai sama aktivitas diri kita sendiri ya Kogers. Dan ini membantu kita tidur dengan nyenyak, karena apapun yang Anda agendakan dan itu tercentang ataupun itu selesai sebagaimana mestinya, walaupun memang dalam prosesnya pasti ada kendala-kendala, itu akan membantu Anda tidur dengan nyenyak ya Kogers. Karena secara tidak sadar Anda memberikan apresiasi pada diri Anda melihat centangan-centangan to-do list tersebut, Elko Gers. Walaupun ini mungkin agak susah diterapkan untuk sebagian orang, saya yakin, karena kan tiap orang beda-beda. Cuma dicoba aja, khususnya mungkin kalau misalnya gak selalu Anda tipikal yang aduh repot tuh Mika, gak bisa seperti itu, it's okay. Tapi kalau memang ada momen-momen dimana Anda susah fokus, susah konsentrasi, nah to-do list ini bisa membantu. Lagi-lagi tiap orang beda-beda, gak perlu diterapin setiap harinya juga gak apa-apa, cuma di momen-momen itu kayaknya ini bakal ya sedikit gak meringankan beban Anda, Elko Gers. Dicoba ya.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Suatu hari di sebuah kontrakan.
4: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
5: Gak punya gue.
4: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me?
5: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
4: Kalau lagunya...
5: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
4: Kalau lagunya...
5: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
6: Number 1 Top Airplay.
4: Ini apa kakak?
5: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Iya dong, kan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa ya. New Pusat Dunia, ini satu lagunya ada di number one top airplay kita minggu ini LKGR. Sering-sering di request. Seperti untuk sore hari ini ada Gita di seputaran Ubud yang minta lagu yang satu ini. Kak, puterin lagunya NPD yang Sempurnanya Aku. Katanya lagi bareng teman-teman abis kelulusan katanya. Oke. Baiklah. Terima kasih sudah request Gita ya. Ada Yesi juga, tapi Yesi enggak bilang lagi di mana sekarang, katanya mau dengerin lagunya sama NPD yang Sempurnanya Aku. Oke, sudah saya hadirkan, semoga terhibur ya sore hari ini. Terus ada juga di via Instagram kita Agus Abian Base Mengwi ya. Requestannya coba saya carikan dulu karena tadi saya cari-cari itu saya enggak nemu. Berarti enggak masuk di Gita. Boleh ya Agus request lagu yang lain, alternatif yang lain ya, supaya bisa diputerin requestannya ya. Salam untuk kakak dan semua aja deh kak. Oke, terima kasih sudah bergabung ya sore hari ini. Lanjut lagi di via WhatsApp, saya sapa-sapa dulu ada siapa saja di sini. Madehendra, hai Madehendra dari Marga Tabanan, present. Katanya lagunya Avril, aduh Avril udah keputer yang Don't Tell Me tadi. Kalau Madehendra mau lagunya I Will Be ya. Next time ya, Madehendra mungkin bisa request lagi, ngikut dulu untuk sore hari ini, gak mungkin deh Aprilnya nyanyi dua kali ya. Kirim salam buat dirinya sendiri yang lagi santai aja, buat Mika, terima kasih, selamat bertugas. Oke, terima kasih juga. Terus ada Nyoman Latri, hai Nyoman Latri, dari Abian Semahal ya. Saya agak-agak gimana gitu, Abian Bas ya, Abian Semal, padahal tempatnya beda banget ya Kogers ya. Dari Abian Semal, Badung Bangli, mau dengerin lagunya Kris Dayanti, Mencintaimu. Oke, kirim salam buat sahabat Kogers aja, terima kasih. Lanjut lagi ada siapa lagi ini? Bunda Eli Lastra di seputaran Lukluk. Mau dengerin lagunya Westlife yang My Love. Bukan gitu ya lagunya, bener gak sih? Ngawur banget Mika ini. Salamnya selalu buat anak-anak mama ya. Anak-anaknya Bunda Eli Lastra lebih tepatnya. Ada Mas Wangga, Mbak Amel, sama Mbak Putri. Juga anak bungsu yakni Mas Diva. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan pastinya selalu rukun-rukun juga ya. Aduh, senangnya didoain sama mama tercinta nih. Dan selamat buat Mbak Amel yang semalam udah melahirkan, deh bayinya sehat. Wah, syukurlah. Semoga ibu dan anak selalu sehat ya. Wah, ini kabar membahagiakan sekali. Berarti kalau misalnya lahirannya semalam, zodiak anaknya Gemini, Bunda Eli. Mika, keinget aja tiba-tiba zodiak. Iya benar, zodiaknya Gemini jadinya ya. Terima kasih Mika, Rahayu juga, Rahayu Mewali Ibu ya. Terus lanjut lagi ada siapa lagi ini? Ada Bu Ayu. Hai Bu Ayu di Ubud ya. Katanya, "Sore Mbak cantikku, udah jangan pakai list nyuruh-nyuruh." Hah? Apa? "Udah jangan pakai list nyuruh-nyuruh sampai nyuruh mandi segala." Oh, tadi ya soal bahasan yang saya selipkan ya. Katanya tapi sesekali kalau anak-anak udah saatnya mandi baru diomelin gitu. Oke. Fokus pada diri sendiri aja, terlalu banyak yang harus diselesaikan. Iya kan Bu Ayu, bikin pusing deh. Kita-kita yang banyak kerjaan ini rentan pusing dan gagal fokus belakangan ini. Entahlah, distraksinya terlalu banyak. Jadi ya lagi-lagi seperti yang Bu Ayu bilang ya, fokus pada diri sendiri. Cuma kalau udah ada kaitannya sama keluarga agak susah ya Bu Ayu ya. Lagunya Leto dong Mbakku, kalau memungkinkan. Oke, nanti coba saya atur ya, semoga sih bisa. Dipilihkan aja, pasti seleranya sama. Siap. Terima kasih Bu Ayu. Dan terakhir kali ini saya bacakan ada Totti. Hai Totti di Gianyar. Katanya mau dengerin lagunya Naif Karena Kamu Cuma Satu. Salamnya, selamat sore dan sukses selalu untuk semuanya aja. Seperti itu. Oke, langsung saya puterin, ini dia Naif dengan Karena Kamu Cuma Satu.

96.9 Elkoger Radio Bali. Ingat ya Elkoger, sesegera mungkin mendaftarkan diri di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, karena UNWAR itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini adalah kampus yang cocok sekali untuk Anda yang sudah kebayang gitu ya, kedepannya punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan sekalian juga bisa berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan penting juga untuk kita sama-sama ketahui bahwa pertanian modern itu gak cuma soal bercocok tanam, main sama tanah gitu ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk kita-kita yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi ya. Saya kasih tahu 4 program studinya yang sudah terakreditasi unggul A dan tentunya bisa Anda pilih, seperti ada agroteknologi, ada juga prodi peternakan, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Ingat, bisa dipilih salah satunya ya. Dan mungkin Anda bertanya-tanya ya, why gitu ya, kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Nah, kalau dari staf pengajarnya itu sudah terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya juga tidak usah diragukan, Elkoger, sudah jelas. Kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi saran saya, nggak usah tunggu waktu lagi, langsung sesegera mungkin daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ya. Informasi lebih lengkap silakan Anda bisa klik langsung di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Ewayan Sudiarta MP ya di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9 LKGR Radio Bali sudah di jam 6 sore, sudah waktunya saya pamit pulang. Syukurnya tidak hujan, sepertinya tidak hujan ya. Agak saru dari studio LKGers. Ya, kalaupun ada di antara Anda juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan untuk yang memang sudah bergabung meramaikan sore hari ini, terima kasih banyak. Rata-rata sudah saya putarkan lagunya. Kalaupun ada yang belum, mohon maaf LKGers, karena keterbatasan waktu ya, sampai jam 6 sore aja. Abis ini jangan kemana-mana, ada Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Anda bisa full dengerin lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia. Dan kalau mau request lagu lagi, nanti bisa di Rest and Dream dari jam 9 sampai jam 11 malam ya. Waktunya Mika Karissa pamit dari Sunset Program. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: All day. 96.9.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

terutama Denpasar, akhirnya telah terbasahi oleh derasnya hujan. Dan mungkin bahkan di beberapa tempat juga sekarang masih ada hujan ya, karena emang kalau kita lihat juga dari arah barat masih ada awan yang cukup tebal mulai menyerang ya. Semoga aja dengan adanya awan tebal ini tidak mengganggu elang Elko Radio Bali untuk terbang dan menemani Anda dari udara, Elko Gers. Tapi selagi kita masih bisa gitu kan ya, selagi cuaca masih mendukung saya untuk menemani Anda di sore hari ini, atensi, tetap atensi di Elko Radio Bali. Karena selama 2 jam ke depan, Natap Lawira akan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang tentunya akan sangat menarik gitu kan ya, akan menambah wawasan kita bersama. Dan selain itu, sambil Anda mengerjakan pekerjaan rumah atau sambil mempersiapkan untuk hari raya galungan gitu mungkin ya, biar enggak capek, biar enggak terasa lelahnya, biar enggak terlalu menusuk dingin di sore hari ini, atensi di Elko Radio Bali Natap Lawira akan memutarkan berbagai lagu-lagu aci koleksi Elko Radio Bali dari Blantika Musik Indonesia yang akan membuat Anda sambil berjoget-joget ria di sore hari menjelang malam kali ini, Elko Gerso. Jangan kemana ya, tetap stay tune.

0: 96.9 FM
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

Sebuah single dari Once, Ku Cinta Kau Apa Adanya. Memang ya, mencintai itu memang harus apa adanya, kalau gak bukan ada apanya. Sebuah quotes yang sering banget berseliweran, yang emang terdengarnya simple tapi maknanya gak salah-salah juga. Dan emang yang namanya mencintai itu gak boleh yang namanya cuma melihat ada apanya ya, seperti dari hartanya, dari kekayaannya, ataupun dari tahtanya gitu kan ya. Karena ya kalau sekarang masih bisa, kalau kayak materi-materi dikit masih bisa, tapi nanti kalau udah berkeluarga, waduh, harus dipikir-pikirkan lagi kan ya. Karena nanti kalau kita udah berkeluarga pastinya harus mulai mengingat setiap bulannya memang gajian, tapi gajian itu akan terpangkas cukup banyak untuk berbelanja kebutuhan bulanan dan buah hati di rumah nanti ya kau guys. Namun daripada kita bingung nanti gitu kan ya, terus sekarang mending kita prepare kalau mau berbelanja bulanan dan buah hati itu di mana ya Nat. Nah, berbelanja bulanan dan buah hati itu pastinya ke Clandys Grocer aja kau guys, karena di Clandys Grocer itu selalu ada promo di setiap harinya, dan di Clandys Grocer itu selalu lengkap-lengkap banget Elkogers. Dan per hari ini nih ada Philip Evans Bottle Anti-Colic 4 oz. Anda bisa bawa pulang ya dengan Rp96.700 aja. Lalu ada juga Listerine Zero 250, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.400. Ada Kaladin Bedak 100 gram botol, Anda bisa bawa pulang ya dengan Rp16.400 aja. Lalu ada juga Mixa Grip Herbal Greges Jahe Lemon Madu ukuran 15 mili kali 6. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.700. Lalu ada Simba Choco Chips 300 gram. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Ada juga Cerebro Fort Marine Gummy Grape 20 gram. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.700. Ada juga Tong Garden Salted Pistachio ukuran 140 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Lalu ada juga di setiap pembelian 5 pieces Mori Grow 800 gram yang vanilla, Anda bisa mendapatkan free 1 pieces Mori Grow Grow Max vanilla ukuran 400 gram yang box Elkogers. Dan selain itu ada juga Clear Sampo Ketombe Anti Rontok Ekstra ukuran 10 mili hanya dengan Rp9.500 aja. Dan itu baru beberapa yang saya bacain, karena emang di Clandys Grocer ini promo-promonya banyak banget loh guys. Karena kalau saya bacain sekarang takutnya keburu jam 8 ya, nanti kita gak sempat bincang-bincang yang lain lagi. Makanya mending langsung aja sekarang juga ke Clandys Grocer terdekat dari rumah Anda, karena di Clandys Grocer yang terlengkap dan termurah.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

aku memang sebuah hal yang bisa menjadi sebuah kebanggaan dan hal yang manis ya Lkogers. Namun ingat, sebelum sebutan itu menjadi waditaku, pasti juga bakal pernah menjadi PDKT-anku atau gebetanku gitu ya Lkogers. Namun di saat itulah saat-saatnya Anda memilih dan memilah ya, yang mana yang memang cocok dijadikan pasangan. Bukan cuma wanita, tapi laki-laki pun begitu. Apalagi mungkin Anda juga pernah dengar kata-kata orang tua dan juga kata-kata orang tua zaman dulu yang bilang kalau ingin mencari pasangan, lihatlah pada bibit, bebet, dan bobotnya. Dan mungkin juga ketika kita mendengar itu rasanya kayak apa sih gitu kan. Dan kayak terlalu gimana ya, terlalu logis, terlalu menggunakan logika tanpa perasaan. Dan mungkin juga banyak anak-anak zaman sekarang berpikirnya kayak ya udah sih yang penting kayak saling suka aja udah okay, gitu kan. Namun dari ucapan itu sebenarnya bukan cuman sekedar bagaimana kita mencari pasangan hidup aja Lkogers, tapi itu sebenarnya adalah sebuah awal dari bagaimana cara kita memilih masa depan kita sendiri. Karena kalau kita bedah lah ya, dari yang pertama yaitu bibitnya. Karena ini bukan cuman sekedar tentang keturunan bangsawan, keturunan berkasta, atau keturunan orang kaya, tapi ini tentang nilai yang ditanamkan sejak kecil. Jadi bagaimana dia menghormati orang lain, bagaimana ia memperlakukan keluarganya, dan bagaimana ia bersikap saat tidak ada yang melihatnya, Lkogers. Lalu dari bebetnya, ini bukan cuma tentang jabatan atau tahta doang ya, tapi dari lingkungan, bagaimana tempat dia bertumbuh, karena kita semua juga sedikit banyaknya adalah hasil dari bagaimana kebiasaan yang setiap harinya kita lihat, kita lakukan gitu kan. Dan yang terakhir juga dari bobotnya Lkogers. Ini bukan cuma tentang bagaimana isi rekeningnya ya, tetapi tentang bagaimana isi kepala dan juga isi hatinya. Karena hidup ketika nanti Anda udah berumah tangga pun gak cuma butuh uang untuk bertahan, tapi juga kebijaksanaan untuk bisa tetap berjalan Lkogers. Karena nanti juga setelah Anda memang menjalani yang lebih serius lagi, yang menemani itu bukan cuma sekedar wajah cantik ataupun tampan aja, tapi sikap bagaimana dia saat lagi marah, bagaimana pas sama-sama lagi susah, dan bagaimana dia memperlakukan pasangan saat hidup sedang berat-beratnya. Dan sepertinya itu juga salah satu sebab kenapa orang tua zaman dulu bilang lihat bibitnya, lihat bebetnya, dan lihat bobotnya. Karena bukan karena mereka itu adalah orang-orang yang kuno dengan mindset kuno ya, tapi karena mereka malah lebih paham. Karena bagaimana cinta itu membuat dua orang bisa saling mendekat, sedangkan kehidupan menguji apakah mereka bisa tetap saling menggenggam satu sama lain.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music, 94.9 FM El Cobra Radio Bali.

tingkat sudah terselesaikan. Dari SD, SMP, dan SMA akhirnya juga sudah terlewatkan ya Kogers. Namun setiap tingkatnya pasti akan harus ada sebuah perjuangan untuk bisa mencari tingkat yang lebih tinggi selanjutnya. Dan mungkin sekarang anak SMA juga sudah mempersiapkan merubah namanya, merubah julukannya yang dari siswa akan menjadi mahasiswa. Dan bagi Anda yang sampai sekarang pengen nih berubah jadi mahasiswa atau masih bingung mau kuliah di mana, saya rekomendasiin mending Anda kuliahnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Rogers. Kenapa tuh, Nat? Karena ini adalah sebuah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, yang berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam, Melkogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yaitu yang pertama ada program studi agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Untuk kurikulumnya juga udah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga program studi peternakan yang bisa Anda pilih yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulumnya juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang bisa Anda pilih juga, yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengelolaan pangan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas pastinya. Lalu ada program studi terakhir yang bisa Anda pilih yaitu manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih milihnya itu harus di UNWAR gitu kan ya? Karena kalau kita lihat aja langsung dari staf pengajarnya, terdiri dari dosen tetap, yang dibantu juga oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita tengok juga nih dari fasilitas kampusnya deh ya, dari kelasnya yang bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat, Elkogers. Jadi kayaknya udah gak perlu mikir lagi deh ya. Bisa langsung kita putusin sekarang juga untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya juga Anda bisa catat di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Itu bisa Anda search di Google ya. Saya ulangi lagi sekali deh, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bagi Anda yang mau langsung dihubungi, bisa gak, Nat? Ada, harus ada. Ada atas nama Insinyur Iwan Sudiarte MP di nomor 081-338-665-310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: 이라디오쿠 복간 이라디오쿠 복간 이라디오쿠 이게 땅 거기 두세
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Selingkuh itu indah. Di tengah dinginnya malam kali ini, jangan menambah kehangatan dengan cara memanaskan perut ya, sehingga jadi emosi semua. Mending daripada Anda, kalau emang nih mau nyari yang semangat-semangat biar tetap bisa menaikkan imun tubuh kita di tengah dinginnya malam kali ini, atensi di Elco Radio Bali dong ya. Karena kebetulan juga ini udah pukul 7 malam waktu Elco Radio Bali, yang sudah lebih 10 menit tepatnya, yang berarti juga kebersamaan kita sekarang sudah masuk di sesi yang kedua Elco Girls, tapi masih tetap di ajang Home Sweet Home asli musik Indonesia. Dan selama 1 jam ke depan juga Nata Prawira masih bakal menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang menarik-menarik. Dan tentunya juga biar bisa menambah imun tubuh kita bersama, biar bisa sambil nyanyi. Mungkin ibu-ibu lagi menjahitan, mungkin mempersiapkan segala peralatan untuk nanti galungan. Semangat ya ibu-ibu yang ada di rumah. Dan tentunya Nata Prawira akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elco Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia yang akan mengalun indah menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. So jangan kemana, stay close.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. 96.4

minum teh hangat. Apalagi kalau tambah hujan gitu mungkin nanti emang paling enak makannya sama mie rebus gitu kan. Aduh, makannya nggak sehat-sehat banget ya. Tapi meskipun emang mie rebus isi telur sespesial itu ketika waktu hujan, namun alangkah baiknya kita alihkan makan hangat tersebut ke yang lebih sehat, guys. Seperti sup ataupun ya sejenis sup lah ya. Dan tapi ngomong tentang sup nih, ternyata sayuran yang tumbuh di atas tanah dan sayuran yang tumbuh di bawah tanah itu cara ngerebusnya berbeda loh, Elkogers. Emang agak gini ya, emang agak random sedikit ya malam-malam. Tapi ternyata hal kecil itu pun bisa menjadi sebuah pertanyaan yang cukup berarti. Ya ternyata sayuran yang tumbuh di atas tanah seperti pakcoy, bayam, buncis, jagung, brokoli itu beda cara ngerebusnya sama sayuran yang tumbuh di bawah tanah seperti wortel, kentang, lobak, talas, ubi, dan lain-lainnya. Lalu apa sih bedanya? Jadi sayuran yang di atas tanah itu direbusnya dengan air yang mendidih, ya Elkogers. Karena warnanya bahkan bisa menjadi lebih fresh. Dan apalagi seperti brokoli yang biasanya dibilangnya ada ulatnya gitu kan ya. Di sana ulat-ulat tersebut akan pastinya akan mati, ya Elkogers, dengan air yang mendidih. Lalu tentunya nggak overcook. Dan juga nutrisi dari sayuran yang tumbuh di atas tanah ini jadi lebih terjaga dengan merebusnya pada air yang mendidih, Elkogers. Namun pada sayur-sayuran bawah tanah itu direbusnya di air suhu yang normal supaya matangnya lebih merata, teksturnya lebih lembut, dan pemanasannya juga yang didapatkan adalah secara bertahap, bukan hangat-hangat di luarnya saja, Elkogers. Tapi dari sebuah pernyataan kecilnya juga saya ada pertanyaan deh ya. Tapi ini sesuai keyakinan masing-masing sih ya. Kan dibilangnya ini sayuran bawah tanah itu seperti jagung, lalu sayuran di atas tanah itu seperti jagung, dan di bawah tanah itu seperti kentang, lobak, talas, dan ubi. Tapi ngomong-ngomong, jagung, kentang itu adalah sayuran atau buah-buahan atau umbi-umbian atau biji-bijian?

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Kidnail Goggers. Bagi Anda, siswa-siswi SMA yang baru banget lulus di tahun ini dan masih bingung untuk mencari mau kuliah di mana ya, mending Anda langsung aja kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa Goggers. Karena ini emang sebuah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial sialnya berkembang. Karena pertanian modern zaman sekarang gak cuman tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, yaitu ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Untuk kurikulumnya yang ditawarkan udah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga program studi peternakan yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Untuk kurikulum yang ditawarkan sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Untuk penanganan industri pangan juga udah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga tentunya berkualitas. Lalu ada juga prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih ya harus milihnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa banget gitu kan? Ya karena emang kalau kita lihat langsung aja ya dari staf pengajarnya. Di sini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Lalu kalau kita tengok juga dari fasilitas kampusnya, dari kelasnya nih bersih dan juga ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta yang sangat-sangat dibutuhkan oleh mahasiswa adalah free wifi dengan akses internet yang super cepat, Elkogers. Jadi kayaknya dari itu aja udah gak perlu mikir-mikir lagi gitu kan ya. Bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Lalu untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa banget langsung catat aja. Anda bisa klik nanti di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau yang mau langsung bisa dihubungi, ada nggak Nat? Ada banget dong ya. Ada atas nama Insinyur Iwan Sudiarte MP di nomor 081-338-665-310. Atau ada juga Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547. Buruan daftarkan diri Anda sekarang juga.

0: Koga Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli. 90s.

Gas aja ya Rogers, karena sekarang udah di hari Jumat gitu kan ya, berarti besok sudah mulai masuk hari Sabtu, sudah yap akhirnya hari libur, melepaskan sejenak kelelahan setelah kita membuang-buang, bukan membuang-buang tenaga ya, tapi udah mengeluarkan tenaga selama seminggu ke belakang El Rogers. Namun ternyata nih El, ya, ternyata setiap saat itu pasti waktu akan tetap berjalan El Rogers. Dan nampaknya sekarang juga kita udah sampai di pukul 8 malam waktu El Kowe Radio Bali, yang berarti kebersamaan kita sudah harus kita tutup dan akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Namun tenang aja, karena Natal Proyora juga udah menyiapkan berbagai lagu-lagu reggae asik yang bakal menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan. Dan sebelum itu juga saya mau ngucapin terima kasih banyak buat Anda yang udah setia buat atensi di LQ Radio Bali selama 2 jam ke belakang. Dan ingat juga, jangan memindahkan frekuensi radio Anda ataupun mematikan radio Anda, karena LQ Radio Bali bakal stay nemenin Anda sampai nanti di pukul 12 malam nanti. Dan nanti juga di pukul 9 malam akan ada ajang Rest and Dream yang akan menemani tidur malam Anda. Dan biar gak terlalu lama lagi, Nata Prawira bercuap-cuap di malam hari ini. Langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Nata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.
3: Music. 96.9.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 이라디오쿠
1: 옷감 이라디오쿠
0: 옷감 이라디오쿠
1: 이게 감 거기 두세
0: 감을 향기 또 이라디오쿠
1: 아노 에이 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya.
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Malam Jumat sudah tiba nih Elkogars, dan tentunya masih bareng Dani Basyari di Rest and Dream edisi Friday in Love hari Jumat 12 Juni 2026. Malam ini udara terasa sedikit berbeda ya Elkogars, rasanya tuh sejuk banget karena tadi sore kita sempat dilanda hujan ya, walaupun sebentar, cuman itu sudah menjadikan obat karena di siang hari juga sepertinya panas banget tuh tadi Elkogers. Dan tentunya malam ini sangat sejuk, dan juga di malam hari ini Dani bakalan ngebahas tentang sesuatu yang cukup bikin menarik di Elkogers. Karena kan malam hari ini tentunya di Friday in Love, Dani ingin membawakan sesuatu yang berbeda, bukan sekedar teori ataupun panduan ya, melainkan kisah-kisah nyata yang membuktikan kalau cinta sejati bukan cuma ada di lembaran novel. Karena kita akan berkeliling dunia nih Elkogers untuk menyentuh 8 kisah luar biasa, mulai dari keteguhan dari Pak Habibie dan Ibu Ainun, lalu juga ada perjuangan cinta dari Mary dan Pierre Curie, terus juga ada kemegahan dari Sajahan, hingga kisah seorang petani sederhana di India yang nekat membelah gunung demi cintanya. Wah, siapa ini yang nekat untuk melakukan hal seperti itu sama pasangannya? Yo. Dan ini juga Dani tidak lupa untuk menyapa bagi Elkogers yang mungkin dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya, karena di rumah sudah pasti ada orang tersayang yang menunggu. Dan tentunya yang sudah di rumah dan sudah habis mandi, mungkin baru habis pulang kerja, selamat menikmati waktu istirahatnya. Selain itu juga untuk Elkogers yang ingin ikut bergabung berbagi cerita, request lagu ataupun kirim salam, boleh banget melalui jalur WhatsApp kita di 081236155909. Boleh juga di Facebook kita di Elangkosagagana, dan di Instagram kita di @elkogafm. Tentunya akan Dani tunggu hingga jam 11 ya Elkogers. Dan karena pembahasan hari ini juga tentang tokoh-tokoh dengan kisah cintanya, tidak perlu lagi untuk kita menunggu tentang film ataupun novel untuk percaya pada cinta sejati. Karena malam hari ini kisahnya hadir langsung dari orang-orang yang pernah benar-benar merasakannya.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.

96.9 Okoga Radio Bali. Kalau ada satu kisah cinta dari negeri sendiri yang paling banyak menguras air mata dan membekas di hati, mungkin tidak ada yang mendandingi pasangan ini, Alkogers. Siapa sih yang tidak kenal dengan Habibi dan Ainun? Kok Habibi ya? Jadi Habibi dan Ainun ini sudah saling kenal sejak kecil, Alkogers. Bahkan Pak Habibi sempat mengejek Ibu Ainun dengan sebutan gula Jawa karena kulitnya yang gelap manis, kata Pak Habibi begitu. Dan namun saat bertemu kembali setelah dewasa, ejekan itu berubah menjadi komitmen seumur hidup nih, Alkogers. Ibu Ainun dengan setia mendampingi Pak Habibi berjuang dari garasi kecil di Jerman dengan gaji beasiswa yang pas-pasan pada waktu itu, hingga akhirnya duduk di kursi kepresidenan Indonesia. Dan saat itu juga Ibu Ainun wafat karena kanker di tahun 2010. Pak Habibi menulis surat perpisahan yang sangat mayat hati. 9 tahun kemudian Ibu Pak Habibi juga menyusul dan dimakamkan tepat di sebelahan jiwanya. Pak Habibi pernah berkata, Nil Kogers, kalau Ibu Ainun adalah matanya, dan ketika mata itu pergi, ia memilih untuk tetap dekat bahkan dalam keabadian.

96.9 Melkoga Radio Bali. Ada kisah cinta yang lahir bukan dari tatapan pertama di teras rumah, tapi dari diskusi panjang di laboratorium yang penuh peralatan dan catatan ilmiah. Itulah kisah cinta dari Pierre dan Marie Curie, cinta di antara rumus dan radiasi Melkogers. Tentunya kisah seperti itu ternyata bisa sama dalamnya. Karena Pierre Curie dan si Marie bertemu pada tahun 1894 di Universitas Sorbonne Paris. Marie pada saat itu mahasiswi muda dari Polandia dengan mimpi yang lebih besar dari yang dianggap wajar untuk perempuan di eranya. Pierre yang sudah menjadi ilmuwan ternama langsung terpesona dan terpikat olehnya. Bukan hanya pada kecerdasannya, tapi pada cara ia memandang dunia dengan rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Mereka akhirnya menikah 1 tahun kemudian dan membangun laboratorium sekaligus rumah tangga dalam satu nafas. Dan pada tahun 1903 bersama teman-temannya dan juga mereka menerima Nobel Fisika Niels Kogger, sebuah penghargaan yang bergengsi. Dan ketika Pierre meninggal dalam kecelakaan di tahun 1906, Marie tidak berhenti di sana. Ia mendedikasikan sisa hidupnya melanjutkan pekerjaan sang suami, meraih Nobel kedua dan pada akhirnya dimakamkan berdampingan dengan suaminya di Pantheon Paris. Mereka tidak hanya membangun keluarga, mereka membangun warisan, dan cara paling indah untuk mereka ketika mencintai adalah dengan terus bekerja bersama menuju sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri.

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogar, kira-kira ada tidak ya orang yang pernah berkata bahwa cinta terbesar akan dibuktikan dengan cara terbesar? Begitulah kisah cinta dari Sajahan dan Mumtaz Mahal, cinta yang diukir dalam marmer. Jadi kisahnya, Sajahan dan Mumtaz Mahal ini menikah pada tahun 1622. Dan dari pertemuan pertama mereka di sebuah pasar di Agra, Sajahan langsung tahu bahwa tidak ada orang lain selain Mumtaz. Dan Mumtaz sendiri adalah pendampingnya yang selalu ada, bahkan ikut dalam perjalanan militer yang jauh dan berbahaya. Selama 19 tahun pernikahan mereka dikaruniai 14 anak. Wah, banyak juga ya. Ini kayaknya bisa menjadi tim futsal ini. Dan Mumtaz meninggal saat melahirkan anak terakhir mereka di tahun 631. Sajahan yang hancur kemudian memerintahkan pembangunan sebuah makam yang melibatkan lebih dari 22.000 pekerja dari seluruh penjuru dunia selama 22 tahun. Hasilnya adalah Taj Mahal yang kita kenal sekarang, yang hari ini masih berdiri sebagai simbol cinta paling ikonik yang pernah dibangun oleh peradaban manusia. Sajahan sendiri di akhir hidupnya hanya bisa memandang Taj Mahal dari jendela penjara, sampai ia pun pergi dan dimakamkan di sisi Mumtaz. Taj Mahal bukan hanya berguna, ia adalah satu-satunya bangunan dan ikon cara yang Sajahan tahu untuk mengatakan sesuatu yang tidak bisa cukup diucapkan dengan kata-kata.

96.9 Elkoger Radio Bali. Sekarang Dani mau menyapa dulu nih Elkogers yang sudah ikut gabungan melalui WhatsApp dari Elkoger Radio Bali. Yang pertama ada dari Karegiri Mahendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Justin Bieber, Never Say Never. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih. Dan ada titipan nih Elkogers dari Karegiri Mahendra. Karena di hari Jumat ini Karegiri Mahendra punya cerita kisah cinta tentang kekasih pasangan asal Amerika Serikat yang namanya adalah Alan dan Chelsea yang mempunyai mantan suami istri saat menikah. Wah, ini sepertinya kisah cinta yang rumit ya, dan nanti akan kita bahas bagaimana kisah cinta dari Alan dan Chelsea yang mempunyai seorang mantan suami dan istri lalu mereka menikah. Jadi ini berarti mantan dari masing-masing menikah gitu ya. Nanti akan kita bahas ya. Terima kasih sudah merequest dari Kadek Giring Mahendra. Lanjut sekarang ada dari Made Saputra dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker Sing Me To Sleep. Kirim salamnya buat aku yang lagi santai, buat bosku terima kasih. Wah, sama-sama untuk Made Saputra. Lanjut lagi ada dari Maci dari seputaran Petanu mau request lagunya Merakit yang dinyanyikan Yura Yunita Nibli. Terima kasih dan selamat bertugas ya. Wah, terima kasih kembali untuk Mbak Maci ya, bisa saya bilang ini, dari seputaran Petanu. Terima kasih ya. Lanjut lagi ada dari Agus Ade seputaran Tabanan yang mau request lagunya Dul Sumbang featuring Nini Karlina Malioboro. Kalau nggak ada boleh lagunya Bening Kak yang Salam Semata. Untuk kakak terima kasih, sama-sama untuk Agus Ade. Nanti lagunya Dani puterin ya. Lanjut lagi ada siapa ini? Ada dari Komang Aryani seputaran Denpasar yang mau request lagunya Pitbull featuring Nio Afrojack, Give Me Tonight. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoge Radio Bali. Masih bareng Dani Basyari, tentunya di Rest and Dream edisi Friday in Love hari Jumat 12 Juni 2026, tepat di jam 10 lepas 4 menit waktu Elkoge Radio Bali. Buat Elkogers yang baru saja bergabung, selamat datang dan ucapkan. Dan mungkin masih ada yang dalam perjalanan untuk pulang maupun sudah di rumah, semoga sudah di rumah, semoga yang hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Dan yang sudah di rumah, selamat menikmati waktu istirahatnya. Karena malam ini kita tadi sudah menyelami kisah-kisah cinta nyata dari berbagai penjuru dunia, Neil Kogars, tentang pembuktian bahwasannya cinta bukan hanya soal perasaan, tapi soal pilihan yang dibuat setiap hari, bahkan di hari yang paling tidak mudah. Di jam pertama tadi kita sudah menyentuh 4 kisah ya, Kogars, dari Habibi dan Ainun, terus juga Mary dan Pierre Curie, terus juga ada Sajahan dan Mumtaz Mahal, dan tentunya ada juga yang menarik tadi, mungkin ada kisah cintanya Dani kali tadi ya. Dan di jam kedua ini kita akan melanjutkan dengan kisah yang tidak kalah dalam dan tidak kalah nyata, Neil Kogars, tentunya menjadikan inspirasi untuk kita bagaimana kita akan ngetreat, bahasanya zaman sekarang ya, ngetreat itu apa artinya ya? Oh ya, mengasihi atau menyayangi pasangan kita. Tentunya Elkogers masih bisa berbagi cerita cintanya ataupun mau request lagu dan kirim salam untuk orang yang disayang, boleh banget melalui WhatsApp kita di 081236155969. Boleh juga di Facebook kita di Elang Kosagagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Tentunya akan Dani tunggu hingga jam 11 malam.

96.9 Elkoga Radio Bali. Tadi kita sudah menyapa yang ada di WhatsApp. Sekarang Dani mau menyapa nih yang sudah ikut gabungan melalui Instagram Elkoga Radio Bali. Yang pertama ada dari Kadek Giri Mahendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Kuburan Band Lupa-Lupa Tapi Ingat. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, arigato gozaimasu, sama-sama untuk Kadek Giri Mahendra. Lanjut lagi ada dari Bli Kadek dari seputaran Sanur mau request lagunya The Massive Jangan Menyerah. Kirim salamnya untuk Elkogers dan Kadani aja. Terima kasih. Sama-sama untuk Bli Kadek. Lanjut lagi ada dari kadegirimahendra@gmail.com dari seputaran Denpasar mau request lagunya One Direction Night Change. Kirim salamnya untuk Kadani aja. Terima kasih dan selalu bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi ada dari Adi Suputra seputaran Abian Semal mau request lagunya Peter Pan judulnya yang Hayalan Tingkat Tinggi. Kirim-kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selalu bertugas. Sama-sama untuk Adi Suputra. Lanjut lagi ada dari Nyoman Latri dari seputaran Abian Semal mau request lagunya Krisdayanti yang Ku Mau. Kirim salamnya untuk sahabat Elkogers dan Pak Dani. Terima kasih ya. Sama-sama untuk Nyoman Latri. Lanjut lagi ada dari Saifurrahman 552 dari seputaran Situbondo yang mau request lagunya Putri Ayu Harus Berakhir. Kalau tidak ada boleh lagunya Protonema kiranya. Buat kakak terima kasih. Sama-sama untuk Saifurrahman 552. Oke, lagunya ditunggu ya. Working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life, Pitbull.

96.9 Alkoga Radio Bali. Sekarang Dani mau membacakan nih sebuah requestan tadi yang mengenai kisah cinta yang tidak biasa nih Alkogers, namun sangat menyentuh hati. Ini adalah cerita tentang pasangan kekasih bernama Alan dan Chelsea yang memutuskan untuk mengikat janji suci mereka di pernikahan tentunya dengan cara yang sangat luar biasa nih Alkogers, yaitu dengan mengundang dan melibatkan mantan suami serta mantan istri mereka di hari bahagia tersebut. Kisah cinta Alan dan Chelsea ini membawa makna mendalam tentang kedewasaan dan perdamaian dengan masa lalu. Di balik kultur barat yang sering dianggap individualis, pilihan mereka untuk merayakan pernikahan bersama para mantan membuktikan bahwasannya perpisahan tidak harus berakhir dengan permusuhan. Makna dari romansa mereka adalah tentang bagaimana cinta yang baru tidak perlu menghapus lembaran lama, melainkan membangun sebuah keluarga besar yang baru di atas fondasi rasa hormat. Melihat mantan suami dan mantan istri hadir memberikan restu melambangkan bahwa kebahagiaan sejati akan datang saat kita berhasil melepaskan ego demi masa depan yang lebih harmonis. Jadi Alkogers, untuk kisah cinta ini yang dirasakan oleh Alan dan Chelsea mengajar kita kalau cinta yang dewasa itu tidak selalu egois. Karena pada akhirnya pernikahan yang indah bukan hanya tentang menyatukan dua hati yang baru, tapi juga tentang keberanian untuk berdamai dengan masa lalu dan membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Sebuah bukti bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan ruang untuk tumbuh di tengah kedamaian hati.

96.9 Elkoga Radio Bali. Tadi di Instagram sudah, di WhatsApp juga sudah. Sekarang Dani mau menyapa dulu nih yang ada di Facebook. Ada dari Kadek Giri seputaran Sanur yang mau request lagunya The Changcuters, Gila-gilaan. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, sye-sye dan terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut lagi, ada dari Bli Hendra dari seputaran Denpasar mau request lagunya G-Rox, Falling in Love. Kirim salamnya untuk Kak Dani dan sahabat Elkoger saja. Terima kasih dan arigato gozaimasu. Sama-sama untuk Bli Hendra. Lanjut lagi, ada dari Bli Kade nih ya, dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Coldplay, Hymne for the Weekend. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih. Oke, ditunggu ya. Dan juga ada dari Ricky seputaran Mengwi yang mau request lagunya Serina, Sebelum Selamanya. Buat kakak Dani, terima kasih. Sama-sama ya. Dan mungkin dari Elkogers yang dari tadi mencoba mengirim request lagu atau salam melalui Facebook, WhatsApp, dan Instagram, boleh banget dikirim ulang ya, karena beberapa menit yang lalu, mungkin sekitaran 5 menit yang lalu, sepertinya dari ketiga aplikasi ini servernya lagi down ya. Dan juga ini Dani agak kesusahan ini untuk membuka aplikasi Facebook, WhatsApp, dan Instagram, karena masih belum tahu juga nih kenapa alasan dari ketiga aplikasi ini servernya down. Mungkin kalau misalkan sudah bisa, atau ada dari Elkogers yang merasakan hal yang sama, atau salam-salamnya kelewatan nih dari Dani yang belum dibaca, boleh banget dikirim ulang ya. Dan Dani akan tunggu sampai di jam 11 malam.

96.9 El Kogar Radio Bali. Tidak semua kisah cinta yang indah dimulai dari tempat yang indah. Ada kisah yang justru lahir dari titik paling gelap seseorang, dan kehadiran satu orang itu mengubah segalanya. Begitulah kisah cinta dari Johnny Cash dan Johnny Carter. Johnny Cash sendiri adalah legenda musik country Amerika, tapi di balik suaranya yang dalam, ia adalah seseorang yang bertahun-tahun bergulat dengan kecanduan obat-obatan dan alkohol. Dan juga untuk Johnny Carter sendiri adalah penyanyi yang memilih untuk hadir di sisi seseorang yang sedang hancur. Bukan karena tidak tahu resikonya, tapi karena ia percaya pada siapa Johnny bisa menjadi seseorang yang mungkin sekiranya akan tobat ya dari dunia kecanduan ini, El Kogers. Dan Johnny pernah berkata bahwasannya Johnny adalah alasan ia masih hidup. Mereka menikah di tahun 68, dan setelah bertahun-tahun berputar di orbit yang sama, dan selama 35 tahun lamanya pernikahan mereka, Johnny menjadi jangkar yang membuat Johnny tetap berpijak. Ketika Johnny meninggal pada Mei 2003, Johnny tidak sanggup lama untuk menyusul. Terus juga 4 bulan kemudian ia pun pergi nih. Jadi setelah peninggalan istrinya, Johnny Cash meninggal dunia tepat 4 bulan kemudian. Setelah merekam begitu banyak lagu seperti seseorang yang tidak tahu atau mungkin tahu tidak ada banyak waktu yang tersisa. Jadi karena mungkin si Johnny ini merasa bahwasannya waktunya sudah tidak lama lagi, ia akhirnya banyak melakukan kegiatan seperti halnya merekam begitu banyak lagu yang mungkin kita pernah dengar ya, Erkogers. Dan juga cinta yang menyelamatkan mereka berdua ini bukanlah cinta yang sempurna, melainkan adalah cinta yang memilih untuk tetap hadir, bahkan ketika hadir itu tidak mudah dan tidak nyaman.

96.9 LKGA Radio Bali. Dari semua kisah cinta yang kita telusuri malam ini, ada satu yang mungkin paling tidak biasa nih LKGA, karena pelakunya bukan raja, bukan kaisar, melainkan ia adalah seorang petani miskin dari India yang membuktikan bahwa cinta bisa menggerakkan gunung sekalipun. Tapi dalam secara harfiah ya LKGers. Dasrat Manji adalah pria sederhana yang tinggal di desa kecil di Gehlur, Bihar, India. Ketika istrinya Falguni jatuh sakit dan tidak bisa mendapatkan pertolongan medis, ia merasa bahwasannya ini cukup menyusahkan bagi dia ya, karena desa yang ia tinggali terpisah dari kota oleh sebuah bukit batu yang besar. Jadi karena di desa dari Falguni ini tidak bisa mendapatkan pertolongan medis tepat waktu pada saat itu, karena desa mereka terpisah dari kota oleh sebuah bukit batu yang besar. Jadi sepertinya jalannya ini tertutup oleh batu yang besar, dan Falguni pun meninggal dunia. Manji, sang suami yang hancur, kemudian mengambil satu keputusan yang terdengar mustahil nih, Kogers. Ia akan membelah bukit itu sendiri agar tidak ada lagi orang di desanya yang kehilangan orang yang dicintai karena jarak dan tentunya tidak mendapatkan pertolongan medis. Selama 22 tahun lamanya, dari tahun 61 hingga 82, hanya dengan palu dan pahat, bukan palu dan arit ya, Manji bekerja sendirian setiap hari. Ia diejek, dianggap gila, dan berjalan di bawah panas terik tanpa upah apapun. Tapi di penghujung 22 tahun itu, bukit itu akhirnya terbelah nih Kogers. Jarak yang tadinya 55 km menjadi hanya 15 km dan ribuan orang sejak saat itu bisa mengakses layanan kesehatan, tentunya juga pendidikan yang selama ini tidak bisa dijangkau. Dasrat Manji sendiri tidak membelah gunung untuk dikenang. Ia membelahnya karena satu-satunya cara yang ia tahu untuk mencintai istrinya bahkan setelah ia pergi.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Sebelum malam ini berakhir nih Elkogars, Dani ingin menutup Friday in Love dengan satu refleksi yang mudah-mudahan terasa relevan untuk kita semua ya. Tidak hanya untuk yang sedang jatuh cinta nih, tapi juga yang sedang belajar mencintai diri sendiri. Malam ini kita banyak belajar bahwa cinta yang nyata bukan yang paling dramatis, melainkan pilihan yang dibuat lagi dan lagi. Di hari yang baik maupun berat, mereka memilih tetap hadir. Bahkan ketika cinta itu tak lagi bisa diterima langsung oleh orang yang dicintai, malam ini mungkin ada satu nama yang hadir di kepala kita, seseorang yang tanpa sadar telah menjadi jangkar di hidup kita. Mungkin sekarang waktu yang tepat untuk memberitahu mereka bahwasannya kita sangat mencintai mereka. Cinta sejati dibuktikan di hari-hari biasa yang tidak disaksikan siapapun saat kita memilih untuk tetap tinggal. Dan tidak terasa sudah jam 11 malam Nelkogars, itu tandanya Dani Basyari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, jangan lupa mencintai diri sendiri, dan goodbye.
1: Radio.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis. Kekerasan kembali terjadi di Langgro Aceh Darussalam.
3: Kembali menggerup

0: 96.9. It's a good
1: morning. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Sengau agrobak, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur. Jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.

96.9. 96.9. 96.9. El Cobra Radio.

0: Alex Klerikter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat pagi Elkogar.
1: Selamat hari Sabtu.
0: Kali ini bertemu dengan Yuda Kusuma
1: dan juga ada Griselia
0: di Elkogar Fresh Morning.
1: Kita temenin sampai jam 9 nanti.
0: Yuhu, yuhu.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kembali Adam Song dari Blink 182 telah membuka pertemuan kita di hari Sabtu yang mendung ini.
1: Iya, tapi kita harus tetap semangat, Elva Girls, walaupun cuacanya mendukung kita untuk tetap ada stay di atas kasur kita, zona ternyaman kita.
0: Betul.
1: Tapi kita memang harus keluar dari zona yang membuat kita tuh tidak produktif.
0: Betul.
1: Ya. Walaupun saat kita beristirahat itu adalah waktu yang tepat untuk organ-organ kita juga
0: beristirahat,
1: melakukan fungsinya. Mereka pun juga tetap produktif loh saat kita beristirahat ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau sudah matahari benderang itu waktunya Anda itu juga harus terbuka matanya.
0: Betul.
1: Untuk bangun, melakukan aktivitas Anda, biarkan organ-organ Anda yang waktunya melakukan jam paginya, shift paginya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Jangan dibalik Elko Girls. Ya. Ketika Anda istirahat, organ saya perlu istirahat, tapi malam-malam jalan-jalan.
1: Iya.
0: Itu organnya mau ginjal mau istirahat. Wah, harus ngeramu kopi lagi nih. Aduh.
1: Ya, apapun kegiatan dan pekerjaan Anda, ya kadang kita memang menyesuaikan ya dengan shift kerja dan lain sebagainya. Tapi semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, Elko Girls. Itu juga pastinya didukung dari gaya hidup.
0: Betul.
1: Ya, pola makan, istirahat. Ini saya concern banget kalau capek-capek kerja tapi jam tidurnya kurang tuh. Gimana kesehatannya ya? Nanti kalau udah punya uang ujung-ujungnya buat bayar rumah sakit buat apa ya?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Nah, jadi mari kita manfaatkan momennya. Kalau emang udah harus bangun, bangun. Semangat. Jadi kalau emang harus tidur, tidur ya.
1: Simpel. Jangan habis pulang kerja nongkrongnya terlalu sampai subuh.
0: Sampai subuh minumnya kopi lagi.
1: Ya, sudahlah.
0: Waduh,
1: ya. Nanti sulit bangun pagi lo kayak saya dan Yuda nih, kami selalu bangun pagi kan karena kami punya gaya hidup yang sehat.
0: Ay, betul.
1: Jam tidur yang cukup, dicukup-cukupin ya.
0: Oke, untuk yang kedua mungkin tidak selalu ya. Kita sekarang sudah bertemu dari Sabtu nih, jalan-jalan ketemu Gris loh.
1: Iya, sibuk banget loh. Iya. Kayak Elko Girls kayak mana nih suara yang biasanya di Sabtu pagi ya. Nah, ini kita comeback lagi ya.
0: Comeback.
1: Tepat di hari Sabtu 13 Juni 2026 kita akan menemani Anda di Elko Girls Fresh Morning. Pastinya di jam 7 sampai jam 8 kita hadir dulu dengan berita-berita terupdate yang nanti akan kita bacakan dari Harian Umum Nusa Bali.
0: Dan selanjutnya dari jam 8 sampai jam 9 kita sudah siapkan Elko Gatra yang lagi dibicarakan selama sepekan terakhir ya.
1: Rame banget nih entah di sosial media, di rumah-rumah tetangga Anda. Ini pokoknya jadi hot topic Elko Girls yang akan kita bahas di jam 8 nanti.
0: Jadi tetap stay tune ya barengan sama kita berdua sambil dengerin koleksi lagu asik dari Elko Ga Radio Bali, masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan juga Griselia. Shock Kickstick.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Bu, itu Sirian, kenapa nggak sekolah lagi?
6: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
5: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
6: Gratis?
5: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
6: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
5: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
7: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
8: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV,

0: Area Tabanan, toko klinis area Singaraja, serta toko cabang baru di Sririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat klinis lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang klinis terdekat atau melalui email ke recruitmentklinisbali@gmail.com.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
3: The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

0: Untuk memberikan informasi terbaik terkait dengan bagaimana melanjutkan pendidikan yang paling baik untuk masa depan Anda.
1: Mau-mau, karena sejujurnya nih masih banyak kebimbangan ya di hati Al-Qajir dan di hati saya mungkin.
0: Waduh.
1: Ada yang mau lanjut.

0: S1, S2 gitu ya.
1: Benar.
0: Ya bingung itu loh mau berkuliah di mana. Nah, jangan gelisah, jangan galau, jangan merana Alpha Girls.
1: Betul.
0: Kami berdua hadir dengan informasi, rekomendasi tempat kuliah terbaik yang bisa Anda jadikan pilihan utama.
1: Benar
0: ya.
1: Banget, Alpha Girls. Di mana tempat kuliahnya? Tentu saja di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
0: Untuk itu, FESC UNWAR ini hadir Alpha Girls dengan 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih mulai dari agroteknologi, di mana ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi pastinya, baik untuk konsumsi ataupun estetika yang nantinya untuk menunjang pengembangan pariwisata. Nah, kurikulum yang digunakan pada prodi ini pun berbasis industri yang mengarah ke teknologi modern untuk nantinya dapat mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan hasil ataupun nilai tambah. Lalu ada juga peternakan yang akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, lalu juga ada nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis, yang dimana kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan.
1: Keren-keren ya semuanya ya. Setelah itu kita punya juga teknologi pangan dan hasil pertanian, jadi berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan prodi terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kalau misalkan masih berpikir kalau di sana pengajarnya gimana? Oh, aman ya, Kogers ya. Staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga nih daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
0: Setuju sekali. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya Anda boleh klik langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 atau dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di 081338576547.

0: 96.9.
1: It's a good, good morning.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: Dan di 6.9 El Kogar Radio Bali, waktunya kita berisikin pagi El Kogars dengan berita-berita asik yo.
1: Yes, yang hadir dari Harian Umum Nusa Bali, terbit di hari Sabtu 13 Juni 2026. Banyak berita, puluhan berita yang hadir El Kogars di halaman dan juga setiap topiknya ya. Baik di kolom dewata, bisnis, dan juga apa yang ada di kolom headline.
0: Bener banget, kalau di kolom headline ini ada satu berita yang kemarin sedang viral. Baru aja terjadi kemarin banget ya El Kogars ya, kurang dari 24 jam, yaitu adalah mahasiswa berdemo ke Bundaran HI. Tapi yang menjadi fokus dari berita ini adalah mahasiswa tertahan masuk ke Bundaran HI.
1: Wah.
0: Kenapa? Kan gitu ya? Jadi masa aksi unjuk rasa dari sejumlah universitas di Jakarta tertahan masuk ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Lantaran diblokade di jalan MH Tamrin oleh aparat yang bertugas. Dilaporkan di lokasi pada Jumat sore kemarin tepatnya, ratusan mahasiswa yang mengenakan alma mater sejumlah perguruan tinggi itu berjalan kaki atau long march ya, dari kawasan Semanggi mengarah ke Bundaran HI. Mereka tiba di jalan MH Tamrin sekitar pukul 14.30 WIB dengan membawa sejumlah atribut aksi unjuk rasa. Namun massa tidak dapat masuk kawasan Bundaran HI karena petugas berbaris membentuk blokade sebagian jalan MH Tamrin. Mahasiswa tampak melakukan orasi di lokasi. Mereka bergantian menyampaikan tuntutan aksi. Sejumlah tuntutan yang disampaikan massa aksi seperti stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah. Kendati mulai kondusif, masa aksi sempat bersitegang dengan petugas walaupun tidak berlangsung lama. Setelah beberapa kali memanas, petugas dan masa akhirnya sepakat untuk saling menghormati dan melakukan aksi dengan tertib. Menjelang petang, masa itu masih tampak berdatangan dari arah Semanggi dan terus menuju ke arah kawasan Bundaran HI dengan membawa sejumlah atribut. Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan bahwa pihaknya tidak mengizinkan masa berorasi di kawasan Bundaran HI. Katanya silakan di sini saja saat berdialog dengan perwakilan massa aksi. Dikatakan bahwa ketika massa menggelar aksi di kawasan Bundaran HI, maka arus lalu lintas akan terganggu dan aktivitas masyarakat pun terganggu katanya ya. Meski sudah dilarang, massa aksi mencoba menerobos barikade, namun tidak berhasil dan kemudian menggelar orasi di jalan MH Tamrin. Jadi seperti itu Kogers ya kemarin.
1: Jadi sejumlah tuntutan pun disampaikan dan inginnya bisa langsung disuarakan oleh mahasiswa, tapi seperti biasa ya, sejumlah aparat sudah siap siaga dengan senjata mereka menghadang dan membatasi pergerakan dari mahasiswa.
0: Betul, tapi sini saya berpikir menghadangnya dengan senjata lengkap lagi ya.
1: Padahal rakyat sendiri juga loh ya yang di depan mata gitu, bukan penjajah, bukan orang yang harus dilawan, tapi memang harus tapi ya, pertanyaan besar ya. Dari sosial media pun masyarakat netizen juga sudah merasakan ikut dibatasi ya.
0: Betul.
1: Yang nggak ikut demo juga dibatasi. Alkagas tidak bisa berkomentar di aplikasi sosial media Instagram ya.
0: Kemarin ada di Instagram dan Facebook dan WA informasinya. Okay. Tetapi yang paling kerasa banget tuh di Instagram kemarin.
1: Jadi beberapa postingan, apalagi postingan terkait hal tersebut ya, itu komentar dibatasi.
0: Dibatasi. Ya. Jadi kita pasti sudah mengalaminya kemarin ya, Kogers ya. Kita lagi ngelihat postingannya nggak ada hubungan ya, tapi tidak bisa komen.
1: Nggak bisa komen juga. Gitu ya.
0: Dan itulah cara pembatasan atau represi yang terjadi kemarin ya. Dan selanjutnya kita punya berita apa lagi nih?
1: Selanjutnya kita beranjak ke kolom Dewata El Kogars. Nah ini menjelang galungan yang sudah hitungan hari El Kogars. Kita update untuk beberapa kabupaten yang tentunya terkait persediaan dan juga harga-harga di pasar ya El Kogars. Jadi menjelang hari raya galungan dan kuningan, ketersediaan pangan strategis di Kabupaten Klungkung yang kita update El Kogars ini dipastikan dalam kondisi aman. Dimana berdasarkan data terbaru dari neraca pangan strategis Kabupaten Klungkung sendiri pada Juni 2026 dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ya, 21 komoditas pangan yang dipantau tercatat surplus, termasuk beras yang memiliki stok mencapai ini saat 1.000 ton lebih ya, Alkogers ya. Dimana Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan dan Perikanan di sini menyampaikan bahwa pasokan pangan di Klungkung masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Alkogers. Selain beras, komunitas strategis lainnya juga menunjukkan kondisi surplus ya, ada bawang merah, lalu juga bawang putih ya, lalu untuk komoditas hortikultura cabai besar, lalu juga cabai rawit ya, itu dipastikan aman Elkonger. Jadi untuk Anda yang tinggal di daerah Klungkung dan sekitarnya gak perlu khawatir, karena walaupun jumlah permintaan tinggi, ternyata jumlah penawarannya itu juga mencukupi Elkonger untuk kebutuhan Anda. Nah kalau kita bergeser ke Tabanan ya, di Tabanan sendiri memastikan bahwa keamanan bahan pangan yang beredar di masyarakat. Nah ini mereka dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tabanan itu telah menguji langsung ya hasil ataupun keamanan bahan pangan yang berada di masyarakat, di mana hasil uji cepat kandungan pestisida terhadap 9 jenis sayuran dan bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional menunjukkan seluruhnya masih dalam batas aman untuk dikonsumsi ya. Jadi sampel sayuran itu diambil dari pedagang, kemudian diuji di lokasi atau di kantor apabila mungkin di pasarnya enggak ada tempat gitu ya Alkoegers. Dari komoditas yang diuji pun seperti cabai besar, cabai kecil, bawang merah, kangkung, bayam, sawi hijau, sawi putih, kacang panjang, dan kubis, di mana pengujian ini dilakukan di sejumlah pasar besar seperti Pasar Tabanan dan Pasar Kediri di hari pertama, lalu dilanjutkan di Pasar Marga dan juga Pasar Penebel Elkoegers. Jadi gak perlu khawatir ya, ternyata di menjelang hari raya besar keagamaan Galungan dan Kuningan dari pemerintah, dari kedinasan pun itu ikut turun tangan untuk memastikan ketersediaan, keamanan, supaya masyarakat Bali yang merayakan ataupun masyarakat yang tidak merayakan tapi tetap ada kebutuhan terkait komoditas di pasar itu gak perlu khawatir ya, karena semuanya sudah tercukupi dan aman untuk dikonsumsi.
0: Benar banget. Jadi yang mau galungan sekarang masih bisa bernapas lega ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi harga-harga masih terkoreksi bagus harganya. Dan mari kita merayakan hari raya dengan hikmat pastinya ya.
1: Tuh.
0: Dan itulah beberapa informasi yang sudah kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita lainnya langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Elko Gavresi Morning dan juga Beautiful Sunday.